0: Rumah kita ni ane jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dia buat ane?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alat masuk sama penapis aing atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk sayur-sayur. Biar taya angin atuk nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran ane dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
6: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.

Beba. Manaman na jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pembuka jam ketiga kita buka dengan info sehat.
2: Wow, nampak rumah ni kan macam bersih saja. Tapi udaranya belum tentu bersih.
1: Ya, kan. Kadang-kadang kalau kita fikir pencemaran udara tu selalunya berlaku dari luar je kan. Contoh macam jerebu, asap kereta, asap kilang. Tapi sebenarnya di dalam rumah pun juga boleh tercemar.
2: Nah, antara sumbernya daripada asap rokok, aerosol vape, asap dan partikel daripada memasak, kulat di kawasan lembap, habuk, sesetengah produk pembersihan dan pencemaran dari luar yang masuk ke dalam rumah.
1: Ya, kan? Sebab itulah kadang-kadang kita bila rumah tertutup, sebenarnya tidak semestinya bermaksud udara itu lebih selamat.
2: Jadi apa yang boleh dibuat?
1: Kan? Banyaklah antaranya kita selalu tahan dia, kalau dekat rumah ni, kita nampakkan ada putar-putar di dinding tu kan? Itu panggil exhaust fan ataupun range hood ketika memasak lah kalau ada.
2: Supaya asapnya anda bertibaran.
1: Dia menyedut,
2: satu rumah,
1: kan?
2: Wah, tiba-tiba kenapa ni asap satu rumah?
1: Wow.
2: Rupa-rupanya tiada exhaust fan ataupun range hood kan.
1: Iya, satu rumah bawa belacan kan.
2: Benar, jiran yang di blok belakang pun terhidup. Baiki kebocoran dan kawasan yang sentiasa lembap. Jangan biarkan kulat terus membiak. Pastikan juga pengudaraan sesuai apabila kualiti udara luar baik.
1: Dan yang paling penting juga itulah, janganlah merokok dalam rumah ataupun vape di dalam rumah kan. Kalau boleh kita buka tingkap dan tidak menjadikan asap rokok itu selamat sebenarnya. Dan orang kata kadang-kadang kita pasang air purifier je lah. Tapi ingat tau, air purifier ni sebenarnya bukan lesen lah untuk merokok di dalam rumah.
2: Iya, mahal je tu.
1: Benar.
2: Sebulan beringgit-ringgit, puluh ringgit lagi air purifier tu kan. Rumah sepatutnya menjadi tempat kita berlindung daripada pencemaran, bukan tempat untuk ala rumahku, my house, my rules.
1: Iya, jadi itulah antara beberapa yang mana, satu mungkin asap rokok kita sudah ceritakan tadi, yang mana yang kita tahulah asap rokok ni kan dia ada kandungan-kandungan seperti kandungan kimia memberbahaya dan juga sebenarnya boleh kekal lama tau kalau dia berada di rumah. Jadi dia waktu melekat kan
2: itu.
1: Di sofa, di langsir kan.
2: Lepas tu kulat membiak di tempat yang lembap boleh mencetuskan allergic dan juga masalah pernafasan.
1: Juga ni macam tadi asap memasak, asap memasak tadi tu kan. Tapi sebenarnya kalau nak tahulah, saya pun baru tahu kan, rupanya mana asap memasak ni mengandungi zarah halus dan juga bahan kimia yang boleh memberi kesan kepada paru-paru.
2: Lepas tu produk pembersihan pun kadang yang dijual di pasaran tu kita hidu wanginya. Bagus ni untuk rumah kita. Supaya kalau tetamu bertandang pun rasa selesa wangi rumah kita kan. Tetapi sebenarnya produk pembersihan itu mengeluarkan bahan kimia meruap, dipanggil VOC. Boleh merengsakan mata, bikin gatal hidung, bikin saluran pernafasan kurang selesa.
1: Rupanya lah kan, kerana kita sembuh-sembuh-sembuh lah wanginya rumah aku macam dalam hotel kan. Tapi sebenarnya itulah, kalau terlebih tu bahaya juga.
2: Jadi jangan merokok ataupun vape dalam rumah. Tapi kalau kita mau elak family kita terkena terhidup bau asap kan, merokok takut di luar. Benar, di luar boleh, tapi ingat-ingat juga jiran sebelah.
1: Betul.
2: Barangkali dia sedang jemur baju ataupun dia pun ada anak-anak
1: kan.
2: Tanpa kita duga, kita apa, tarik-tarik kafas tu.
1: Kan, itu korang kata jangan selfish lah kan. Kita nak selamatkan keluarga kita, tapi keluarga orang kita abaikan, itu pun tak baik.
2: Tak boleh derhaka sama
1: betul
2: jiran.
1: Baik, itu dah info sihat dari 8 FM edisi hari ini 7 Oktober 2026. Selepas ini seperti biasa 8.30 kita ada apa, baby?
2: Kita ada tular sana sini. Lepas itu kami akan kongsikan respon yang diberikan oleh pendengar berkaitan dengan topik sembang pagi hari ini. Apa yang kamu suka beli banyak-banyak?
1: Kan, semua selepas ini, okey? Kita dengarkan Salam Padang.
2: Menjalankan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, petular di sana, petular di sini ni, baby.
2: Wow, ini berkaitan dengan kanak-kanak pintar lebih ni kan.
1: Wow.
2: Bayangkan tugasan sekolah bawa Imaduddin Hadif ke dunia wayang kulit.
1: Wow, ini cerita ni berlaku di Kota Baru Kelantan, yang mana ketika kanak-kanak sebaya mungkin menghabiskan masa kata meluangkan bermain permainan video kan.
2: Yeah.
1: Tapi lain cerita pula bagi Nick Imaduddin Hadif, Nick Idhiraduddin. Nama pun susah nak sebut. 10 tahun yang mana leka dengan patung-patung wayang kulit melatih suara mengikut watak persis Tok Dalang wayang kulit ni.
2: Wow. Mempunyai minat mendalam terhadap seni tradisional itu. Kanak-kanak ini belajar melukis, kemudian mengukir patung wayang kulit, selain turut memahirkan diri bermain alat musik yang mengiringi persembahan berkenaan.
1: Dan kesemua itu sebenarnya dilakukan tanpa paksaan tau. Sebaliknya tercetus daripada minat yang tumbuh hasil satu tugasan sekolah kira-kira beberapa tahun ataupun 2 tahun lepas katanya.
2: Iya, dia mau jadi doktor.
1: Wow.
2: Tapi saya mau juga bermain wayang kulit sampai saya meninggalkan dunia ini. Wow. Ui, begitu sekali berjuang untuk seni wayang kulit. Hebat kau, Dek.
1: Betul. Dan sebenarnya bakat dalam seni wayang kulit si cilik ini dicungkillah secara tidak sengaja, yang mana ketika itu di tahun 2, ketika adik itu di tahun 2 lah ceritanya, yang mana bermula dengan guru sekolah subjek sains yang memintanya dan rakan-rakan sekelas menyediakan objek yang boleh menghasilkan bayang sebagai sebahagian daripada pembelajaran.
2: Jadi bila sampai di rumah, anak bongsu daripada dua beradik ini memaklumkanlah kepada ibunya akan tugasan yang diberikan oleh guru itu. Bermula daripada itu, wow, minatnya terus timbul untuk menghasilkan rekaan wayang kulit ini secara konsisten.
1: Wow, kan bila kita lihatlah kan daripada gambar-gambar adik ni, dia begitu memang betul minat kan, kan dengan kata dia dengan berkain pelikatnya,
2: memegang tukul lagi, dikasih paku lagi kertas lukisan ni.
1: Betul, dan inilah orang kata warisan yang perlu diwariskan kepada anak-anak muda kita supaya warisan ini seperti contohnya wayang kulit ini tidak hilang begitu saja.
2: Betul, jadi tahniah lah, Dek.
1: Betul.
2: Ibu bapa pun rasa seronok kan, sebab seni wayang kulit ini diketengahkan untuk anak yang baru berusia 10 tahun, darjah 4 bah.
1: Darjah 4.
2: Hari ini dia sedang menduduki peperiksaan matriks darjah 4 di sekolahnya.
1: Betul. Kan ini orang kata tradisi di Kelantan. Kalau di Labuan seperti kita ada bermukun dan sebagainya kan. Jadi kita patut beri gerakanlah juga pada anak-anak muda untuk teruskan perjuangan warisan ini yang sayang kalau hilang.
2: Semoga ianya tak lapuk dek zaman lah.
1: Betul.
2: Kan?
1: Itu dia Tular Sana Sini edisi hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan boleh juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Motor sekarang kena. Ya, betul, betul, percuma.
2: Paling penting, jangan lupa respon. Topik Sembang Pagi kita hari ini. Sekali lagi, apa benda yang kamu suka beli banyak-banyak walaupun di rumah masih ada? Hantarkan di Facebook Labuan FM.
1: Ya, sekali lagi kami akan bacakan satu persatu. Okey, jom teruskan hiburan, baby. Ada lagu daripada Gamawan, Berjuang Sampai Mati.
2: Itu dia, hidup pagi ngelaban. Betul. Ni orang Sarawak.
1: Terus dengarkan Salam Padang.
2: Menceritakan pagi anda.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami seawal daripada pukul 6 pagi tadi kan, baby?
2: Betul. Terima kasih untuk yang memberikan respon berkaitan dengan topik sembang pagi hari ini. Apa benda yang kamu suka beli banyak-banyak walaupun di rumah masih ada lah.
1: Macam tadi kita cerita Mimin, dia suka beli banyak-banyak tisu. Kan macam pelik juga lah kan.
2: Betul.
1: Tapi banyak kegunaannya kan.
2: Ya, lap meja, tisu boleh guna untuk lap tangan, bersihkan barang, beg banyak bahabuk di rumah. Pakai tisu basah banyak kan? Macam respon daripada Liz Nuri, dia suka beli sabun-sabun, barang mandian, terutama kalau ada promo, menyimbat juga biarpun masih ada stok.
1: Wow, kan? Lain cerita daripada Rasina Mazani pula, katanya tisu dapur, minyak masak, sabun-sabunan. Wow, kan? Seperti sabun tangan, sabun mandi, shampoo, dan apa lagi kalau makanan kucing.
2: Wow, penyayang. Kan? Lagi daripada Dang Mawar, penawar rindu. Sama lah, suka beli tisu dan juga tiga jenis bawang. Bawang merah, bawang putih, bawang besar. Oh, ini rajin masak ni.
1: Ini memang rajin masak lah.
2: Moninda, bawang atau terbiar, berkulat.
1: Berkulat.
2: Sampai tumbuh lagi.
1: Dan daunnya. Dan Puan Mil Basri pula katanya, katanya dia suka beli barang-barang dapur, sabun cuci, kain dan sabun piring. Walaupun masih ada stok. Wah, ini memang orang kata suri rumah kan, kan memang orang kata bukan sekat suri rumah lah, ibu-ibu bekerja pun kan memang suka beli sabun banyak rasanya.
2: Banar order bukan halang-halang tu.
1: Kan?
2: Lagi daripada Floreta Serumbut Lantayan, kalau dia suka beli barang-barang dapur, barang mandian, tandas, asal masuk kedai mesti ada dibeli walaupun stok masih ada di rumah. Banar-banar tak ibu-ibu, mami-mami kan? Ada orang ni.
1: Itulah rasanya mereka ni
2: sama
1: kata,
2: aja jawapan.
1: Itulah masing-masing macam sama jawapan kan. Jadi kita boleh rumuskan di sini, ini adalah persediaan daripada ibu-ibu kita, yang mana orang kata sediakan payung sebelum hujan daripada stok habis. Masa mandi mana sudah ubat gigi habis.
2: Kalau ada dua tandas, pinjam lagi dari tandas sebelah. Kita mau menantikan respon daripada kaum lelaki pula
1: kan.
2: Ini semua amoy-amoy, mama-mama je menjawab ni.
1: Kan, kalau macam saya lah, saya mewakili kaum lelaki daripada saya lah kan.
2: Dengar kau.
1: Saya suka beli, orang kata, air lah, air minum.
2: Bagus. Untuk musim darurat bisa.
1: Betul. Saya mesti beli air kan. Macam, yalah kita kan ada beli air satu tong. Tapi kadang-kadang walaupun belum habis, kita beli lagi lah sampai 2-3. Untuk, yalah takut kalau ada emergency ke, atau minum.
2: Bagus, berguna juga. Sebab bila saya tiada air untuk diminum, kai penyelamat ke?
1: Ambillah airku ini betong.
2: Inilah musimnya engkau berbakti. Baiklah, sebentar saja lagi kita singgah ke Nasional FM pukul 9 pagi untuk mengikuti utama 9 dan hari ini dalam sejarah.
1: Betul.
2: Selepas itu kita ada bicara eksklusif.
1: Wow, kita ada tamu, baby.
2: Yang hari mana? Temanya, hentikan stigma, fahami kesihatan mental.
1: Ya, yang mana akan bersama-sama dengan Dr. Farida Nazahia binti Muhammad Saleh, pegawai perubatan, pakar prawarta kesihatan awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Ya, tetamu kita sudah pun berada di Labuan FM.
1: Betul.
2: Hentikan suaranya 9.15 minit pagi nanti.
1: Dengarkan Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Perkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
1: Bah, rumah kita ni jadi pot lipak tak pulang.
2: Ha? Pot apa kian?
1: Tempat melipak angin, bah.
2: Adik, angin Edis ni.
1: Nah, jadi apa takkan dia buat ni?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakan alat pasuk sama penapis air atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
5: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
4: Alah, sekejap saja.
5: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
4: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
5: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
4: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
5: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
4: baik,
5: tetapi soal nyawa.
6: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
7: Wahai Labuan FM, suara pesisir anda, 9.15 minit pagi. Seperti biasa tadi, kita dah war-warkan. Hari ini kita ada tetamu menerusi Bicara Eksklusif.
8: Hentikan stigma, fahami kesihatan mental. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Farida Nazahia binti Muhammad Saleh, Pegawai Perubatan Pakar Prawarta Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
7: Terima kasih juga sebelum kita memulakan ni lah kan, dan diwar-warkan juga sebenarnya anda boleh saksikan kami secara langsung menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jadi jika mungkin adalah pendengar-pendengar ingin bertanyakan sesuatu secara langsung, boleh hantarkan soalan di sana dan insyaAllah kalau ada kesempatan doktor akan jawab.
8: Betul. Baiklah doktor, sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya, salam perkenalan. Dengar kabarnya baru 7 hari di wilayah Persekutuan Labuan. Ini maknanya doktor lapor diri pada 1 Oktober ya?
9: Ya betul, 1 Oktober saya melapor diri di wilayah Persekutuan Labuan.
8: Wow, manis orangnya. Mudah-mudahan berkhidmat untuk tempoh lebih lama lagi di Labuan.
9: InsyaAllah nanti jika ada kesempatan dan peluang, insyaAllah.
7: Doktor, kita mau kenal juga lah doktor ni, orangnya orang mana, kan? Mungkin sebelum ni berkhidmat di mana, boleh ni kita sambil kita berkenalan lah dengan orang Labuan. Tak kenal maka tak cinta katanya doktor.
9: Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada DJ Bibi dan DJ Khairul. Nama saya Dr. Farida Nazaya binti Muhammad Saleh. Boleh panggil Dr. Farida. Sebelum ni sebenarnya saya kalau dari segi pengalaman kerja tu, saya menjalani latihan sebagai pegawai perubatan siswa di Hospital Kuala Lumpur lebih daripada 10 tahun lepas. Lepas tu
8: pengalaman ni.
9: Sebagai pegawai perubatan di Sarawak, di daerah Lawas, lebih kurang 6 tahun begitu. Dan selepas tu di Terengganu, di Kuala Nerus. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran dalam bidang kesihatan awam selama 4 tahun di Universiti Malaysia Sabah. Dan selepas habis mengajian, dan saya melapor diri ke sini.
8: Wow, banyak tempat sudah doktor ronda ni.
9: Mencari dan menimba
8: pengalaman. Akhirnya di Pulau Labuan. Wow, dikelilingi oleh pantai yang indah.
7: Doktor Farida orang mana doktor?
9: Saya asal dari Kuala Lumpur.
7: Orang KL.
8: Dari mana di KL? Kalau kita naik LRT Berhenti di stesen mana?
7: Okay. Stesen berikutnya.
9: Stesen berikutnya. Okey, saya kalau di Kuala Lumpur tu di area Setapak, di area Taman Melati, memang boleh diakses dengan Putra LRT lah, di sama ada boleh turun dekat stesen Taman Melati ataupun stesen Putra. Dia dua stesen yang last sekali, yang terakhir sekali.
8: Kalau ni tidak payah ke KL lagi untuk cari doktor. Sudah berhijrah ke wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menjadi orang Labuan, doktor, ya.
7: Terima kasih. Baiklah, baby. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, kita nak pergi ke topik utama kita lah menerusi bicara eksklusif ini, iaitu hentikan stigma, fahami kesihatan mental.
8: Ya, baiklah. Tahukah anda 10 Oktober setiap tahun merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi tarikh ini menjadi satu peringatan lah kan kepada kita semua bahawa kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan yang sihat, tetapi juga tentang minda dan juga emosi yang kita bawa setiap hari.
7: Dan sebagai warga Labuan yang sebenarnya, kita kena, orang kata kita juga tidak terlepas lah daripada pelbagai tuntutan dan cabaran dalam kehidupan kita lah. Sepertinya kita bekerja, mengurus keluarga, apalagi menghadapi tekanan kewangan kan, dan juga menjaga orang tersayang, dan juga mungkin melalui pelbagai perubahan dan juga cabaran dalam kehidupan seharian ini.
8: Sebab itu, sebenarnya dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia 10 Oktober ini, kita ingin mengajak warga Labuan untuk sama-sama melihat kesihatan mental secara lebih terbuka, bukan sesuatu yang perlu disembunyikan tetapi sesuatu yang perlu kita jaga dan bincangkan bersama-sama.
7: Jadi seperti yang kita wawarkan tadi, pagi ini kita akan berbuallah tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesihatan mental, bagaimana juga kita mengenali apabila diri kita ni mungkin ataupun orang di sekeliling kita lah memerlukan sokongan, serta bagaimana kita boleh bersama-sama menghentikan stigma terhadap kesihatan mental ini.
8: Ya, jadi bersama-sama dengan kita hari ini sekali lagi, Dr. Farida Nazahia binti Muhammad Saleh, Pegawai Perubatan, Pakar Prawarta Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan.
7: Jadi untuk soalan pertama lah kan, doktor kan, mungkin dalam kehidupan seharian kita lah kan, kita mungkin pernah jugalah rasa terlalu penat
8: setiap hari ini.
7: Betul kan, juga mungkin banyak berfikir ataupun tertekan dengan kerja atau pun berdepan dengan pelbagai masalah, contohnya masalah keluarga dan sebagainya. Jadi bila kita bercakap tentang kesihatan mental ni, doktor, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesihatan mental itu sendiri? Silakan.
9: Okay, baik, terima kasih. Kesihatan mental ni sebenarnya ialah dia satu keadaan di mana seseorang tu dia sedar akan potensi diri dia. Lepas tu dia boleh bertindak balas secara positif terhadap stres ataupun tekanan yang ada dalam kehidupan seharian. Lepas tu dia juga boleh belajar dan bekerja dengan baik, dan dalam masa yang sama dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi secara asasnya, seseorang yang ada kesihatan mental yang baik, dia akan sentiasa rasa selesa dengan diri dia sendiri dan selesa dengan orang lain, dan dia boleh menghadapi dan memenuhi cabaran hidup seharian. Dan sekiranya ada kesihatan mental ni, dia ada macam-macam aspek. Kalau ada salah satu atau beberapa aspek kesihatan mental tu tak dapat dipenuhi, contohnya lah tak dapat mengawal stres, tak dapat mengatasi tekanan, itu boleh menyebabkan seseorang tu mengalami masalah kesihatan mental lah. Dan jika tidak diberi rawatan atau sokongan awal, dia akan menyebabkan individu ni mungkin boleh bertindak ataupun terjerumus dalam perlakuan yang berisiko seperti mencederakan diri sendiri ataupun membunuh diri. Dan sebenarnya kesihatan mental ni dia ada apa yang kita panggil spektrum lah, ataupun julat, ataupun mungkin kita boleh guna istilah peringkat. Nombor satu ialah kesejahteraan mental ataupun mental yang sejahtera. Bermaksud dia berada dalam keadaan yang baik. Okay, dia seperti yang saya katakan tadi, dia sedar potensi diri dia, dia boleh bertindak balas terhadap stres dan tekanan, boleh bekerja, boleh belajar, boleh menyumbang kepada masyarakat. Bermaksud normal lah, kesihatan mental yang normal. Lepas tu yang kedua kita ada juga apa yang kita kenali sebagai masalah kesihatan mental. Yang ni apabila seseorang tu dia mengalami gangguan emosi atau perasaan yang menyebabkan dia dari segi aktiviti ataupun tugasan harian tu dia terjejas atau ada kita nampak menurun lah ataupun merudum ataupun tak mencapai tahap yang optimum lah. Lepas tu yang ketiga kita ada yang kita panggil penyakit mental ataupun penyakit psikiatri. Yang ini ialah penyakit-penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak dan dia menyebabkan gangguan yang ketara dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Dan ini menyebabkan seseorang tu tak orang kata tak dapat menghadapi cabaran kehidupan seharian dan mungkin perlu bergantung pada orang lain lah untuk menjalani kehidupan seharian. Dan kalau kita tengok yang saya beritahu nombor 2 dengan nombor 3 tadi tu masalah kesihatan mental dengan penyakit mental tu mungkin pada sesetengah orang nampak lebih kurang sama. Tapi sebenarnya ada beza. Kalau masalah kesihatan mental ni dia ada gangguan dari segi emosi dan perasaan. Dia mengganggu sedikit fungsi harian. Contohnya stres yang berpanjangan ataupun kalau kita pernah dengar kan istilah burnout. Yang itu salah satu contoh masalah kesihatan mental. Tapi dia sebenarnya masih kita boleh katakan berada dalam ambang yang sihat. Tapi kalau kita tak tarik dia keluar daripada keadaan tu, dia boleh masuk kepada yang nombor 3 tadi tu, iaitu penyakit mental. Jadi untuk masalah kesihatan mental ni pencegahan adalah lebih baik daripada merawat lah. Okey, manakala untuk penyakit mental pula, ini ialah penyakit yang telah kita katakan didiagnosis ataupun disahkan oleh pakar di hospital, contohnya oleh pakar psikiatri. Dan antara contoh-contoh penyakit mental ataupun psikiatri ialah kita ada major depressive disorder ataupun kemurungan major, penyakit ke betul MDD, penyakit kemurungan major. Lepas tu kita ada general anxiety disorder ataupun penyakit kebimbangan menyeluruh. Ada sentiasa rasa risau, bimbang, walaupun dalam keadaan yang bukan cemas lah. Dan kita ada juga penyakit bipolar ataupun gangguan bipolar di mana dia ada episod-episod yang dia berada dalam kemurungan dan ada episod-episod yang dia berada dalam keadaan yang apa yang kita panggil manic lah. Dia cepat apa orang kata tu macam rasa terlalu teruja begitu. Sebab tu kita panggil dia bipolar lah. Dia ada dua kondisi, dua keadaan. Jadi untuk penyakit-penyakit yang saya beritahu ni kita perlu memberikan rawatan dan pemantauan lah kepada individu tersebut dan kita perlu sentiasa kita follow up pesakit ini untuk memastikan keadaan dia terkawal.
8: Itu dia tadi kita telah pun mengetahui beza di antara masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental. Sebelum ni kami sangka sama saja.
7: Dua-dua yang berbeza.
9: Dia berbeza.
8: Jadi doktor, bila bercakap tentang kesihatan mental ini, apakah antara stigma salah faham yang masih sering berlaku dalam masyarakat sehingga perkara ini menyebabkan masyarakat kita menganggap stigma tentang kesihatan mental ini?
9: Stigma ni terlebih dahulu kita kena faham apa tu stigma lah. Stigma ni sebenarnya ialah kepercayaan yang negatif, kepercayaan yang tidak adil oleh masyarakat terhadap sekumpulan individu atau sesuatu perkara. So dalam bahasa mudahnya ialah dia ialah satu bentuk penindasan atau diskriminasi sebenarnya, ataupun kita melabel lah, kita melabel orang tu tanpa kita mengetahui cerita sebenar atau masalah sebenar dia, kenapa dia berkelakuan sebegitu. Jadi dalam konsep kesihatan mental ada empat jenis stigma utama. Pertama, kita ada stigma terhadap diri sendiri. Di mana mereka yang ada masalah kesihatan mental ada pandangan yang negatif tentang diri sendiri. Jadi bila dia ada pandangan yang negatif ni, dia akan cenderung untuk tak mau mendapatkan pertolongan. Dari segi kualiti hidup pun akan menurun atau merudum. Dan dari segi keyakinan pun samalah, akan berkurangan. Kedua, kita ada stigma yang berlaku di kalangan orang awam atau masyarakat, di mana masyarakat ada tanggapan yang negatif. Rasa takut, rasa prejudis terhadap mereka yang ada masalah kesihatan mental atau penyakit mental. So, kalau yang ni mungkin kalau kita dapat tengok ada situasi kan yang mana mereka yang ada masalah atau penyakit mental ni disisihkan ke ataupun di orang kata mungkin dalam keadaan yang lebih ekstrim tu di rumah sendiri mungkin dia diasingkan daripada ahli keluarga yang lain kan. Betul. Ditempatkan di bilik satu bilik khas tidak bercampur dengan orang lain. So ini yang salah satu contohlah stigma yang berlaku di kalangan masyarakat. Ketiga, kita ada stigma di kalangan ahli profesional. Contohnya di kalangan petugas kesihatan, kalau mereka tidak ada macam pengalaman yang cukup dalam berdepan dengan isu-isu kesihatan mental, jadi mungkin dari segi perawatan tu mereka inilah ada perasaan yang negatif ataupun prejudis lah terhadap pesakit yang ataupun mereka tak mahu mengambil cakna tentang pesakit ataupun penyakit ataupun masalah kesihatan mental. Keempat, dari segi skop yang lebih besar, kita ada stigma institusi di mana kalau sesebuah sistem atau organisasi itu dia ada peraturan, polisi, budaya ataupun cara kerja yang menyisihkan golongan yang ada masalah kesihatan mental. Contohnya, kita melabel mereka yang ada masalah kesihatan mental ni sebagai tidak boleh bekerja. Ataupun tak boleh dipercayai, tak ada kemampuan untuk buat sesuatu tugasan. Jadi kalau ini contohlah masa interview tu kan, bila kita tanya-tanya orang tu, lepas tu dia cakap okay, saya ada penyakit contohnya skizofrenia, salah satu penyakit psikiatri, tapi terkawal sebab dia ambil rawatan, tapi kita terus tak mahu ambil dia bekerja. Itu salah satu stigma juga. Stigma institusi ataupun stigma inilah stigma yang berlaku dalam polisi ataupun dasar kerja. Jadi ada empat yang utama, dan antaralah yang stigma kesihatan mental yang biasa kita dengar, sakit mental ni dia tak boleh bekerja. Sebenarnya dia boleh bekerja, jika penyakitnya tu terkawal, menerima rawatan dan ada susulan untuk memantau kesihatan. Lepas tu ada yang mungkin salah satu stigma lagi lah, penyakit mental ni tak boleh dipulihkan. Sebenarnya dia boleh dirawat, ya. Okay. Dan yang penting ialah kita mengambil tindakan atau langkah untuk mendapatkan rawatan. Dan insyaAllah saat selepas tu inilah akan ada susulan untuk memastikan keadaan kita tu terkawal lah. Lepas tu satu lagi saya rasa ini antara yang paling biasa juga, pesakit mental ni dianggap sebagai gila. Okay? Jadi bila kita melabelkan seseorang tu sebagai gila, kita sebagai masyarakat akan cenderung untuk menyisihkan lah, ataupun lepas tu dari segi bantuan-bantuan yang diperlukan, terutamanya dari segi sokongan sosial dan moral tu, kita tak beri kepada individu tu, jadi dia akan memburukkan lagi keadaan lah. Jadi tidak sepatutnya kita melabelkan mana-mana individu sebagai gila. Lepas tu satu lagi ialah penyakit mental ni boleh berjangkit. Dia ialah dia bukan penyakit yang boleh berjangkit, ya. Jadi kita tak seharusnya sisihkan atau kuarantin. Kalau macam COVID, itu memang penyakit berjangkit kan. Kalau masa kita di dalam apa tempoh COVID tu, itu kuarantin apa semua tu, dia lebih kepada penyakit berjangkit. Tapi penyakit mental bukan penyakit yang boleh berjangkit. Itu satu benda yang kita kena ubahlah tanggapan kita, ya. Dan pesakit, salah satu lagi stigma ialah pesakit mental ni selalu mengganas. Agresif, tak terkawal dia punya perlakuan, tindakan. Tapi sebenarnya pesakit mental ni sebenarnya adalah mereka yang lebih cenderung untuk menjadi mangsa keganasan dan juga mangsa buli ataupun mangsa diskriminasi. Jadi saya harap bila kita faham apa tu stigma dan apa jenis diskriminasi penindasan yang selalu dihadapi oleh mereka yang ada masalah kesihatan mental ni, saya harap kita boleh inilah sebagai masyarakat kita memperbaiki diri kita supaya kita dapat menanganilah apa yang tanggapan-tanggapan yang negatif ataupun tidak bagus berkenaan dengan kesihatan mental.
7: Baik, itu ada orang kata pandangan ataupun stigma ada beberapa lah. Sebelum kita berehat doktor, kita ada satu soalan lagi dengan secara ringkas lah kan. Sebelum kita berehat, doktor boleh mungkin boleh nyatakan lah ada beberapa tahap, mungkin ada tahapnya. Yang mana, pada tahap mana pula sebenarnya seseorang itu perlu mendapatkan bantuan dari segi orang kata lebih kepada bantuan profesional lah.
9: Okey, selalunya kita kita perlu sama ada diri kita sendiri ataupun di kalangan ahli keluarga atau rakan-rakan ataupun rakan sekerja kita perlu memantau lah kalau kita tengok seseorang ni dia ada stres, nampak stres ataupun mengalami stres yang berpanjangan melebihi 2 minggu secara berterusan, dan kita dapati dia ada gejala-gejala seperti tak dapat mengawal emosi dengan baik, hilang selera makan, susah untuk tidur, okay, dia suka menyendiri, suka untuk fokus dalam buat kerja, hilang minat dalam melakukan sesuatu perkara. Lepas tu dia, kita sama ada kita, dia ada menyatakan hasrat ataupun kita ada nampak tindakan-tindakan dia yang terarah kepada untuk mencederakan diri sendiri atau untuk mengakhiri hidup. Jadi itu sangat penting untuk kita mendapatkan hikmat dan rawatan secara profesional. Kalau kita tengok kan, sama ada ahli keluarga kita ataupun rakan sekerja kita, sebelum ni dia ceria kan.
7: Betul.
9: Datang kerja ketawa-ketawa semua kan, dia yang menceriakan suasana. Tapi tiba-tiba dia diam je. Dia diam, tak banyak cakap semua. Jadi kita kena ambil maklum lah.
8: Kai okey?
7: InsyaAllah.
9: Ya, betul.
7: Ya, betul. Baby takut dah. Apa dia tengok?
9: Kita kena macam apa orang kata, kita jaga kita begitu.
8: Saling jaga menjaga.
7: Baik. Jadi kita berehat sebentar. Lepas ini banyak lagi kita nak cerita mengenai dengan stigma, fahami mereka-mereka ataupun mengenai dengan kesihatan mental ini. Jadi terus dengarkan kami di Labuan FM. Kita kembali selepas ini.

0: ada kawasan seperti Kampung Berbuluh, Kampung Sungai Miri dan lain-lain. Manakala subzon 4 kita ada kawasan seperti Kampung Layang-Layangan, Kampung Batu Manikar dan lain-lain. Jadi tujuan ataupun inisiatif ni merupakan sebahagian daripada usaha KKM untuk melalui Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan atau NCEM yang saya beritahu tadi untuk menjayakan kempen hentikan stigma kesihatan mental. Yang ni kita dah lancarkan sejak Februari tahun lepas 2025. Jadi melalui kempen ni kita nak membawa mesej bahawa kesihatan mental ni adalah sebahagian daripada kesihatan kita secara keseluruhan. Sebab ramai orang ingat yang kesihatan ni hanya melibatkan fizikal, luaran je. Jadi kesihatan mental ni dia selalu tersisi sebab kita tak nampak kan dari segi luaran tu, mungkin dia boleh nampak biasa. Sebab yang disebabkan stigma yang saya beritahu tadi, mungkin ada orang dia tak berani, tak mau bercerita,
1: segan,
0: segan,
1: risau betul menyusahkan orang, stigma,
0: stigma,
1: takut akan kata-kata orang,
0: ataupun apa yang kita panggil dia memakai topeng lah, mask kan, disebabkan dia kerisauan tentang stigma-stigma yang mungkin boleh berlaku.
1: Depan dia nampak okey, rupa-rupanya dia sedang berjuang untuk kesihatan mental kan.
0: Jadi kita perlu sebagai masyarakat, kita perlu lebih terbuka untuk berbincang tentang isu-isu kesihatan mental. Dan pada ke karnival kemuncak ni nanti kita akan kita bertujuan nak sediakan satu platform untuk memberi pendidikan, memberi kesihatan, kesedaran dan juga peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan saringan dan juga mengenali perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan yang sedia ada dan juga kita juga nak bawa pengunjung untuk terlibat dalam aktiviti. Ada banyak aktiviti yang kita akan laksanakan. Kita ada dalam 20 reruai ataupun booth yang melibatkan unit-unit atau bahagian-bahagian dalam Jabatan Kesihatan itu sendiri. Kita juga ada reruai daripada agensi-agensi kerajaan dan NGO. Lepas tu kita ada banyak aktiviti, contohnya saringan kesihatan, seperti kita boleh periksa tekanan darah, periksa paras gula, paras kolesterol, indeks jisim tubuh ataupun BMI. Ada saringan kecergasan, saringan pergigian, saringan kesihatan wanita, pemakanan. Kita ada booth daripada farmasi dan juga yang reruai yang melibatkan kesihatan mental. Bermaksud selain daripada kesihatan mental, ada juga pelbagai aktiviti lain juga. Dan juga kita ada dari unit psikologi counselling Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, kita akan sediakan aktiviti seperti pameran kesihatan mental, aktiviti mengenai emosi, teknik berehat ataupun relaksasi, latihan pernafasan, mewarna terapi, dan kita juga ada photo booth hentikan stigma. Jadi boleh bergambar di photo booth ni nanti. Dalam masa yang sama, kita nak carnival ni meriah dan dekat dengan masyarakat. Kita ada aktiviti-aktiviti seperti pertandingan catur, pertandingan mewarna, cosplay, gubahan buah, pertandingan nyanyian, pertandingan zumba, dan juga kita ada bubble run. Yang bubble run ni dia aktiviti lari yang santai, yang menyeronokkan supaya masyarakat boleh bergerak aktif, menikmati masa bersama dengan keluarga, dengan rakan-rakan. Jadi message yang kita ingin bawa pada karnival kemuncak ni nanti ialah untuk menjaga kesihatan mental tu, bukannya setakat bukannya hanya melibatkan kita perlu pergi ke fasiliti kesihatan ataupun menggunakan talian tu yang saya sebut tadi. Kita boleh juga buat dalam bentuk begini, dalam bentuk yang carnival yang yang santai dan melibatkan banyak pihak dan seluruh komuniti di Labuan. Dan yang carnival ni dia merupakan satu kesinambungan usaha kita untuk mendekatkan kesihatan mental kepada masyarakat di Labuan supaya kita lebih faham, lebih perhatian dan sama-sama menghentikan stigma tentang kesihatan mental.
1: Ya, jadi sebelum kita mengakhiri perbualan hari ini, pastinya doktor ada pesanan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Labuan tentang kepentingan menjaga kesihatan mental dan kita perlu bersama-sama menghentikan stigma.
0: Ya. Pesanan saya ialah seperti yang saya maklumkan tadi, kesihatan mental ni adalah sebahagian daripada kesihatan kita secara keseluruhan. Jangan kita lupakan tentang kesihatan mental. Walaupun seseorang tu nampak secara fizikal luaran, dia nampak okey, nampak sihat. Seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal kita, kita juga kena jaga kesihatan mental kita. Okey. Dan semua kita melalui fasa kehidupan yang berbeza. Ada masa kita punya kehidupan harian ni rasa tenang, kita rasa happy. Akan ada masa yang kita rasa tertekan, rasa penat, rasa bimbang. Jadi yang penting ialah bagaimana kita mengurus dan juga mendapatkan sokongan sekiranya diperlukan. Jangan tunggu sampai keadaan jadi terlalu berat ataupun terlalu serius sebelum kita dapatkan sokongan atau bantuan. Dan kalau kita sendiri memang rasa kita ada masalah dari segi kesihatan mental, tidak salah untuk kita berjumpa, bercakap dengan orang yang kita boleh percayai, dapatkan bantuan profesional. Jangan rasa takut, jangan rasa macam kalau saya pergi dapatkan perkhidmatan ataupun rawatan kesihatan mental, orang akan nampak saya lemah. Jangan, kita kena kita kena buang tanggapan tersebut, ya. Okey. Dalam masa yang sama, sebagai masyarakat kita jangan cepat melabel, jangan cepat menghukum, jangan anggap seseorang tu lemah hanya kerana dia ada masalah kesihatan mental. Dan kita kena ambil berat tentang ahli keluarga, kawan-kawan seperti yang tadi kan DJ Baby dengan DJ Khairul tadi. Okey, awak okey ke? Okey, soalan nampak senang kan, tapi sebenarnya amat membantu, terutama untuk mereka yang sebenarnya dia nak bercerita tapi dia takut. Jadi kita sebagai masyarakat, kita kena mulakan dulu bertanya soalan-soalan seperti awak okey ke hari ni, nampak macam gelisah, nampak macam muram.
2: Baik doktor, sebenarnya masa kita semakin orang kata mencemburi kita, jadi tak boleh tak sekali lagi doktor untuk jemputlah mengenai dengan hari kesihatan mental tu, bila dan di mana.
0: Okey, kepada masyarakat Labuan, kami nak menjemput semua untuk hadir ke sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan Karnival Kemuncak Jelajah Hentikan Stigma 2026 pada 17 Oktober nanti, hari Sabtu, di Ujana Keuangan Labuan. Datang bawa bersama keluarga, rakan-rakan untuk dapatkan maklumat, jalani saringan kesihatan, sertai aktiviti-aktiviti yang ada, dan sama-sama kita bawa mesej yang lebih besar tentang kepentingan kesihatan mental. Sebab kita mungkin tak tahu apa yang tentang yang sedang dilalui oleh seseorang. Jadi kita sebagai masyarakat, kita kita boleh memilih untuk tak menghukum. Sebaliknya, kita perlu memahami dan menyokong mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi pesanan terakhir saya, sama-sama kita hentikan stigma dan mulakan berbicara dan mulakan untuk peduli tentang kesihatan mental.
2: Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Farida Nazahia binti Muhammad Saleh, Pegawai Perubatan Pakar Perawarta Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, kena sudi datang ke Labuan FM dan juga memberi sedikit perkongsian kepada pendengar, khususnya bagi penduduk di wilayah Persekutuan Labuan ini, mengenai dengan hentikan stigma, fahami kesihatan mental.
1: Ya, sebentar saja lagi Dunia 10 akan ke udara menerusi Nasional FM, dan apanya sampai di sini saja suara kami. DJ Baby mengundurkan diri. Chai Chin Ponsi Kau, sampai kita jumpa lagi.
2: Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

0: Hai semua, seperti biasa hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa dampak merujuk kepada kesan, akibat atau pengaruh yang terhasil daripada sesuatu peristiwa, tindakan atau keadaan terhadap individu, masyarakat atau persekitaran. Dampak boleh bersifat positif maupun negatif bergantung kepada situasi yang berlaku. Sebagai contoh, penggunaan teknologi moden memberi dampak positif dengan memudahkan komunikasi dan mempercepatkan urusan harian, namun pada masa yang sama boleh memberi dampak negatif seperti ketagihan gadget dan kurangnya interaksi bersemuka. Oleh itu, memahami dampak sesuatu perkara penting agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan seimbang dalam kehidupan seharian. Dengarkan contoh penggunaan perkataan dampak. Penggunaan media sosial secara berlebihan memberikan dampak negatif terhadap kesihatan mental remaja. Frasa seterusnya ialah frasa wadah, yang mana wadah merujuk kepada medium, saluran atau tempat yang digunakan untuk menampung, menyampaikan atau mengembangkan sesuatu idea, maklumat atau aktiviti. Dalam konteks yang lebih luas, wadah boleh berbentuk fizikal seperti bekas atau bersifat abstrak seperti platform, organisasi dan program yang menjadi ruang untuk individu berkongsi pandangan atau melaksanakan sesuatu usaha. Sebagai contoh, media sosial boleh menjadi wadah untuk menyebarkan maklumat dan berkomunikasi, manakala sesebuah persatuan pula menjadi wadah untuk menghimpunkan individu yang mempunyai minat dan matlamat yang sama. Dengarkan contoh penggunaan perkataan wadah. Perhimpunan anak muda itu menjadi wadah terbaik untuk mendapatkan pandangan dan hala tuju persatuan. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: When FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid, Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombok arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombok Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombok berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Tahukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
3: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Anda tahu sekarang ni segmen apa? Inilah segmen Variasi.

0: Saya Adam.
1: Saya Karlin.
2: Saya Alfan.
3: Mercy di sini.
4: Saya Arifi.
5: Saya Iskandar.
6: 103.7 dan 89.4 MHz.
7: Labuan FM.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Pilihan kami.
12: What?
13: Pilihan Jazzy.

Baik, itu dia daripada Aizat. Merindu lagi membuka tirai bagi segmen variasi edisi hari ini. 7 Oktober 2026, hari Rabu. Okey, jadi diharapkan anda semua masih okey-okey lagi. Masih orang kata apa, steady lagi. Maklumlah sekarang kita di Labuan ni tengah berhadapan dengan masalah gangguan air. Jadi mungkin sedikit sebanyak mengganggulah aktivitas harian kan. Tapi itulah, ada air ke, tak ada air ke, kerja tetap on kan. Kena turun kerja juga. Walaupun ada yang katanya tak ada air nak mandi ni DJ. Bertabahlah ya semuanya. Okey, untuk hari ini, assalamualaikum, selamat pagi. Salam hari Rabu untuk anda semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan siaran kami di Labuan FM. Terima kasih yang masih lagi stay di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih juga untuk DJ kita tadi, DJ Kai dan DJ Baby yang baru saja menemani pagi anda, menghiburkan pagi anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya Reha akan terus teman anda sehingga pukul 2 petang nanti menerusi segmen Variasi. Jadi tentunya dalam segmen ni banyak lagi lagu-lagu yang kita nak mainkan, yang kita nak belanja anda hari ini sebagai teman penghibur anda. Dan tentunya juga kita nak kongsikan lagi ada pelbagai hiburan, berinformasi, ada info-info menarik, perkongsian dan hebahan juga saya nak kongsikan dengan anda semua kejap lagi. Okey, mana yang tengah memandu ketika ni, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin ada yang tengah sarapan kan, baru sempat katanya, yang tengah minum pagi, selamat menjamu selera. Di mana saja tujuan anda hari ini, jangan lupa terus jadikan Labuan FM sebagai suara yang sentiasa menemani anda di mana jua anda berada. Okey, baik, jom kita nak dengar lagu yang seterusnya. Saya akan terus mainkan lagu-lagu untuk menghiburkan anda hari ini. Jadi ini dia untuk anda, Isma Sani, Sayang Sayang dalam Variasi.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sial dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman, damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Buli bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
4: Dan sayang anda, suka tak?
3: Kasih like.

0: bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM?
1: Zari, ha, kau tengok ni. Hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
2: Eh, Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
1: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
2: Ya, penipu pandai menyamar, Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
1: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
2: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
1: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
2: Ha, ingat tiga perkara ni, Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
1: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
2: Betul. Bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Stesen Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, itu dia daripada ST12 berlalu menghiburkan anda dan anda masih lagi bertemankan saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama ketika ini menerusi segmen Variasi. Okey, saya ada satu info nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan permulaan fasa peralihan monsun yang mana ianya dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Permulaan fasa ini menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei lalu. Jadi semasa fasa peralihan monsun ini, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat beserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan waktu malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman semenanjung serta barat dan juga Sarawak. Fenomena cuaca ini juga berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kokoh. Jadi untuk itu, orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada ketika tempoh ini dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi ataupun aplikasi mobile My Cuaca dan media sosial rasmi jabatan. Dan kalau anda ada sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi hotline jabatan di 1300-221-638. Okey, itu dia sedikit info untuk anda semua berkenaan dengan keadaan cuaca semasa. Baik, jom kita nak dengar lagu lagi. Selepas ini kita ada lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dengan judulnya Gadis Melayu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM.

0: Hei, Amir, kasut kau buruk betul. Tak malu ke datang sekolah macam ni?
1: Dani, tolonglah. Jangan ajak aku lagi. Aku tak mampu beli baru.
0: Alah, alasan. Kau ni memang bahan lawak je kat sekolah ni.
1: Hari-hari kena ajak. Aku dah tak ada semangat nak belajar. Aku rasa macam tak ada siapa yang peduli.
2: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, melemahkan keyakinan dan boleh memusnahkan masa depan. Hentikan buli, hormat kawan, raikan perbezaan. Sekolah aman, pelajar bahagia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Ceritakan hal yang tadi, laporkan suara pesisir Anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah yang dibuang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

Baik, 11.12 mini pagi sudah ketika ini dan kita dah pun masuk ke jam yang kedua menerusi segmen variasi. Masih lagi bersama-sama saya ketika ini, Reha, menemani anda sehingga pukul 2 petang. Jadi untuk jam kedua ni ada lagi pelbagai perkongsian menarik untuk anda. Pukul 11.30, kejap lagi kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. 11.45 pula kita ada perkongsian dalam cakna bahasa. Dan semestinya banyak lagi info hebahan saya nak kongsikan dengan anda semua. Jadi pastikan anda terus stay tune sehingga ke penghujung segmen. Okey, ada yang tanya saya tadi ya, DJ, bila mau ada air ni? Katanya berapa hari sudah tak mandi ni DJ, gosok gigi saja. DJ pun kena tanya bila nak ada air kan. Setakat ni kalau boleh saya kongsikan, berdasarkan notis yang dikeluarkan sendiri daripada pihak JBA Labuan, saya pun rasa ramai yang dah maklum ya, berkenaan dengan setakat malam tadi pihak operator sedang membuat persediaan untuk kerja-kerja mengangkat dan mengeluarkan raw water pump nombor 2. Katanya pasukan pakar Petronas akan bantu membawa keluar raw water pump nombor 2 untuk dihantar ke Terkom Workshop di Sepitang bagi kerja-kerja reheat winding motor. Pada masa yang sama, raw water pump nombor 1 turut akan dikeluarkan sebagai langkah persediaan sekiranya diperlukan komponen mechanical seal untuk dipindahkan dan dipasang pada raw water pump nombor 2. Jadi pihak operator menyasarkan raw water pump nombor 2 ni dapat diterima semula pada malam ni untuk seterusnya menjalani kerja-kerja pemasangan semula di dalam pump chamber tertakluk kepada kelancaran kerja-kerja reheat winding dan juga pemeriksaan teknikal. Jadi bila agak-agak ada bekalan air. Kita pun jadi tersyatu-syatu tergagak-gagak hari ni. Sebab apa? Sebab pagi tadi gosok gigi je. Okey, jadi kalau anda tanya DJ, DJ pun mampu tunggu update daripada pihak JBA juga, kan? Jangan kata awak tak mandi. Kita kat sini pun jimat-jimat guna air, kan? Kita doakanlah ya, semoga kerja-kerja ni dapat disegerakan secepat mungkin dan air, bekalan air ni dapat disalurkan macam biasa, kan? Kita faham perasaan anda semua sebab hampir 90% dekat Labuan ni mengalami masalah air. Hampir semua kawasan tak ada bekalan air. Jadi harap bertabahlah semua, ya? Okey? Baik, lepas ni macam biasa pukul 11.30 pagi kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi nantikan siapa pula watak yang akan kita kongsikan hari ni, tentunya dalam segmen Variasi.

Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: seorang wanita.
1: Itu saja, itu saja.
2: Variasi, variasi. Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

0: 34 stesen satu suara dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti emklik betul-betul percuma.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, sekarang kita nak cerita-cerita lagi perkongsian apa yang DJ Hebri, penerbit kita, sediakan untuk kita hari ini dalam ruangan Siapa Dia. Jadi untuk edisi hari ini, saya nak kongsikan tentang salah seorang pengarah dan juga pelakon Aziz M. Osman yang katanya memberi bayangan untuk mengundurkan diri daripada dunia penghasilan filem selepas melihat perubahan terhadap tabiat penonton ketika ini. Beliau berkata kebanyakan penonton yang sebelum ini mengikuti karya-karyanya kini lebih gemar menonton filem dari rumah menerusi platform penstriman. Sekarang ni kan ada pelbagai platform penstriman. Jadi katanya dia sudah tak nak ke depan lagi dah. Bagi dirinya penonton sudah tiada. Penonton duduk rumah tengok pelbagai penstriman digital. Menurut Aziz, keputusan itu bukan disebabkan dia tidak lagi berminat menghasilkan filem. Sebaliknya, tidak mahu membebankan penerbit dengan kos produksi yang tinggi. Katanya bukan dia tak nak buat, tapi dia kesian dekat penerbit. Dia tahu nak buat filem sekarang ni tak boleh dengan bajet RM100,000 atau RM200,000. Katanya kalau filem yang rapi paling sedikit belanja RM2,000,000. Kalau ditayangkan di pawagam macam mana sekalipun kena dapat pulangan lebih RM4,000,000. Jadi berkongsi perancangan sekiranya bersara, Aziz memberitahu dia akan memberi tumpuan kepada penulisan skrip selain membantu pengarah baru menghasilkan karya. Bagaimana pun, Aziz tidak menolak kemungkinan untuk kembali mengarahkan filem sekiranya terdapat peluang menghasilkan karya khusus untuk platform penstriman. Jadi itu dia ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Aziz M. Osman tu betul lah juga kan. Sekarang ramai orang yang lebih suka tengok cerita-cerita, movie dari rumah saja menerusi macam-macam platform penstriman digital yang ada sekarang ni. Kadang televisyen tak ada, dekat telefon pintar atau mana-mana peranti pun dah boleh akses platform penstriman ini. Zaman serba canggih ni kan. Jadi apa pun kita doakan selamat maju jaya buat Aziz M. Osman, seorang pengarah dan pelakon yang hebat, dan semoga terus berkarya. Okey, baik, terima kasih kepada kita DJ Hebri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026. Selepas ni kita ada lagi perkongsian cakna bahasa daripada penerbit kita DJ Fias. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ini dia daripada Najwa Latif, Cinta Muka Buku.

tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Cilik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa dampak merujuk kepada kesan, akibat atau pengaruh yang terhasil daripada sesuatu peristiwa, tindakan atau keadaan terhadap individu, masyarakat atau persekitaran. Dampak boleh bersifat positif maupun negatif bergantung kepada situasi yang berlaku. Sebagai contoh, penggunaan teknologi moden memberi dampak positif dengan memudahkan komunikasi dan mempercepatkan urusan harian, namun pada masa yang sama boleh memberi dampak negatif seperti ketagihan gadget dan kurangnya interaksi bersemuka. Oleh itu, memahami dampak sesuatu perkara penting agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan seimbang dalam kehidupan seharian. Dengarkan contoh penggunaan perkataan dampak. Penggunaan media sosial secara berlebihan memberikan dampak negatif terhadap kesihatan mental remaja. Frasa seterusnya ialah frasa wadah, yang mana wadah merujuk kepada medium, saluran atau tempat yang digunakan untuk menampung, menyampaikan atau mengembangkan sesuatu idea, maklumat atau aktiviti. Dalam konteks yang lebih luas, wadah boleh berbentuk fizikal seperti bekas atau bersifat abstrak seperti platform, organisasi dan program yang menjadi ruang untuk individu berkongsi pandangan atau melaksanakan sesuatu usaha. Sebagai contoh, media sosial boleh menjadi wadah untuk menyebarkan maklumat dan berkomunikasi, manakala sesebuah persatuan pula menjadi wadah untuk menghimpunkan individu yang mempunyai minat dan matlamat yang sama. Dengarkan contoh penggunaan perkataan wadah. Perhimpunan anak muda itu menjadi wadah terbaik untuk mendapatkan pandangan dan hala tuju persatuan. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Cilik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bahasa Tepat, Minda Hebat. Baik, itu dia perkongsian frasa menarik dalam Cakna Bahasa daripada penerbit kita DJ Fias untuk edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi untuk anda semua, terima kasih sekali lagi yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, mana yang tengah memandu ketika ni, ada yang nak pergi ambil anak sekolah dan nak masuk tengah hari ni kan, ada anak-anak yang keluar awal, ada juga mungkin nak pergi hantar anak untuk sesi sekolah petang, hati-hati memandu untuk anda semua, okey. Apapun, teruskan bersama-sama siaran kami di Labuan FM sehingga ke penghujung segmen. Baik, seperti biasa, sebentar sahaja lagi, tepat pukul 12 tengah hari, kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM, dan saya nak kongsikan juga untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 7 Oktober 2026, bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.09 minit tengah hari. Jadi teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM, saya akan kembali semula di jam yang ketiga nanti, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, Sari, jom cepat. Kita dah lambat ni.
1: Eh, sabarlah Syafiq. Ha. Aduh, kau bawa kereta pun jangan main laju je. Hai, main telefon sambil jalan tu bahaya tau.
0: Alah, relax lah. Aku dah biasa dah. Mata satu kat jalan, satu dekat telefon.
1: Oi, eh Syafiq, masalahnya jalan raya bukan tempat nak uji nasib. Sekali cuai, boleh hilang nyawa bro.
0: Alah, tenanglah Zari. Tak jadi apa-apa pula.
1: Eh, Syafiq, kau letaklah telefon tu. Dah lah tak pakai tali pinggang keledar. Bawa laju pula tu.
0: Alah, kau tengok aku bawa elok je ni. Ha. Tak pernah accident pun.
1: Inilah orang sekarang ni. Jangan tunggu pernah baru nak insaf. Orang yang dah kena tu pun dulu fikir macam kau, Syafiq.
0: Kau betul lah, Zari. Eh, aku tak naklah jadi statistik kemalangan seterusnya. Yelah, aku tak mainlah telefon. Aku pakai tali pinggang keledar ni.
1: Baru betul, Syafiq. Kita ni hidup sekali je tau. Pemanduan selamat bukan untuk kita je. Tapi untuk semua orang atas jalan tu.
0: Yelah, Zari. Lepas tu aku akan fokus memandu dan lebih mengutamakan keselamatan di jalan raya.
1: Baguslah, Syafiq. Kita kena ingat pemanduan selamat menyelamatkan nyawa. Macam pesanan dekat dalam TV tu, ingatlah orang tersayang. Pandulah dengan cermat. Dah terantuk baru tengadah.
0: Contoh. Yelah.
2: Nak dengar lagu? Nak dengar info? Dengarkan Laporan FM bersama-sama kami menerusi segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
4: Dan sayang anda, sukata.
3: Kasih like.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Harish asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: di La Buona FM.
1: La Buona FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Bersyukur dan bersabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal: Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang daripada kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah, yakni atau kurang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada setiap hamba akan kelebihan dan kekurangan dalam sesuatu perkara sebagai ujian. Menerusi ujian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai hakikat keimanan seseorang hamba. Adakah dia benar-benar bersyukur dengan kelebihan atau bersabar di atas kekurangan yang diberikan? Seorang yang benar-benar beriman akan memiliki hati yang sentiasa mengekalkan sifat syukur di atas segala nikmat dan rezeki yang dimiliki. Dia akan sentiasa menjauhi sifat hasad dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain, serta mengurangkan kerisauan hati daripada mengejar harta duniawi. Syukur dan sabar dengan ujian dan godaan duniawi seperti kemiskinan dan musibah boleh diperoleh secara memandang kepada orang lain yang lebih daif atau yang lebih rendah daripadanya. Memandang kepada seseorang yang memiliki kelebihan harta dan fizikal akan menyebabkan bertambah keinginan atau kerunsingan yang membawa kepada kedengkian dan mengikis sifat syukur. Memandang kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya, maka ia akan menjadikan seseorang itu lebih bersyukur, bertambah ketenangan dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.

0: فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sifat ujub ataupun bangga diri merupakan sifat mazmumah. Seorang ulama hebat bernama Abdullah Ibnu Al-Mubarak, ketika ditanya tentang sifat ujub, beliau menjawab dengan perkataan berikut: apabila engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain, maka itulah sifat ujub. Manakala Imam Al-Ghazali rahimahullah pula menyatakan bahawa ujub ialah apabila engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Saudara sedang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menerusi surah An-Najm ayat yang ke-32, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka janganlah kamu memuji-muji dirimu bahawa kamu suci bersih dari dosa, sedangkan Allah sahajalah yang lebih mengetahui akan orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, janganlah kamu mensucikan diri kamu kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik di kalangan kamu. Sidang pendengar sekalian, untuk mengelakkan sifat ujub, terdapat beberapa cara yang boleh kita manfaatkan. Yang pertama, tanamkanlah dalam diri kita bahawa setiap amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena sentiasa ingat walaupun sehebat mana kita, ada orang lain yang lebih hebat. Yang ketiga, lihatlah pada kelemahan diri sendiri daripada melihat kelemahan orang lain. Yang keempat, seringkali mengungkap ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam setiap kali kita mendapat pujian, iaitu hadza min fadli rabbi. Maksudnya, ini ialah limpahan kurnia Tuhanku. Dan yang kelima, buatlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat ujub ini. Semoga Allah berikan keyakinan kepada kita untuk mempertingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Labuan FM.
4: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, kembali bertemankan saya Reha menerusi siaran 103.7 dan 89.4 MHz. Atau anda boleh stream terus di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, seperti mana yang kita wawarkan kepada anda hari ini, kita di Labuan FM sangat berbesar hati ya, dikunjungi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil yang merupakan Menteri Komunikasi Malaysia, dan turut diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Komunikasi. Jadi ketika ini Yang Berhormat Datuk Seri bersama-sama saya dikonti untuk sesi temu bual khas, tapi terlebih dahulu kita nak ucapkan selamat datang ke Labuan FM buat Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil. Baik Datuk Seri, kita nak teruskan sesi temubual kita hari ini. Bila kita bercakap tentang keselamatan dalam talian dan penipuan berasaskan teknologi kecerdasan buatan AI ini, kita lihat hari ini semakin membimbangkan, termasuklah juga penggunaan teknologi manipulasi image, suara dan identiti dengan tujuan utamanya sudah pasti untuk memperdayakan mangsa. Jadi kalau boleh Datuk Seri kongsikan, apa sebenarnya langkah terbaharu kementerian untuk memastikan rakyat khususnya golongan muda dan juga warga emas supaya lebih terlindung daripada ancaman ini? Silakan Datuk Seri.
5: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera DJ Reha dan rakan-rakan di Labuan FM. Pertama sekali saya sangat bangga dapat datang untuk lihat fasiliti yang ada dan juga rakan-rakan ya yang bekerja bertukus lumus untuk sampaikan maklumat kepada komuniti, kepada warga di wilayah Persekutuan Labuan. Mm-hmm. Jadi kita tengok hari ini teknologi bergerak dengan terlalu pantas.
4: Betul.
5: Kalau sebelum-sebelum ni kita selalu bercakap mungkin masa setahun dua tahun teknologi itu berubah dengan ataupun 5 tahun.
4: Mm-hmm.
5: Tapi sekarang ni hampir setiap bulan ada perkembangan baru yang dalam bidang kecerdasan buatan ataupun AI yang mungkin lebih makin lama makin membimbangkan.
4: Mm-hmm.
5: Antara yang terbaru disebut agentic AI ataupun AI beragent yang membolehkan AI itu menghasilkan macam mini robot.
4: Betul.
5: Yang boleh bercakap sesama dia, mm-hmm, melakukan aktiviti bersama, mewujudkan agentic AI yang baru.
4: Mm-hmm.
5: Dan ini merupakan satu ancaman besar kepada negara, kepada orang ramai. Bayangkan kalau AI agent-agent ni boleh menjadi agent-agent scam.
4: Mm-hmm.
5: Jadi benda yang paling penting bila kita berdepan dengan perubahan teknologi yang begitu mendadak ialah kita kena lengkapkan diri kita dengan maklumat terkini.
4: Mm-hmm.
5: Supaya kita sentiasa selamat bila kita guna internet.
4: Betul.
5: Jadi perkara yang paling penting yang kerajaan dan Kementerian Komunikasi dan pihak MCMC cuba untuk terapkan ialah dipanggil zero trust.
4: Jangan
5: mudah percayalah.
4: Mm-hmm.
5: Kalau kita tengok orang panggil kita, call kita dari nombor yang tak ada dalam simpanan handphone kita,
4: mm-hmm,
5: dalam address book kita, jangan angkat.
4: Mm-hmm.
5: Kita terima link kata jemput datang ke kenduri kahwin saya. Tapi orang tu kita tak kenal, anak ni tak kenal. Jangan terus link, tekan, mm-hmm, link untuk tengok pautan tu.
4: Mm-hmm.
5: Saya sendiri pernah hampir kena keadaan macam tu. Mm-hmm. Orang tu kata tekanlah, mm-hmm, ada info kat situ. Kalau betul, hantar je lah screenshot, saya kata.
4: Mm-hmm.
5: Screenshot je lah jemputan, mm-hmm, tu kan. Tak, tekan je. Kalau ada sikap-sikap macam tu yang seolah-olah mengarahkan kita melakukan sesuatu, tolong hati-hati.
4: Mm-hmm.
5: Dan akhir sekali, sekiranya, na'uzubillah, sekiranya kita menjadi mangsa, kita kena segera telefon 997.
4: Mm-hmm.
5: Line 997 ni adalah talian NSRC, Pusat Anti-Scam Kebangsaan, National Scam Response Center. Dan kalau kita telefon dalam masa 15 ke 30 minit daripada kejadian kita hilang duit akibat scam, insyaAllah Bank Negara boleh sekat duit daripada keluar.
4: Mm-hmm.
5: Jadi kita kena anggap jenayah scam ni sekiranya berlaku kepada sesiapa, dia kena buat macam medical emergency juga.
4: Betul.
5: Kena telefon ambulance, kena telefon NSRC tu cepat.
4: Mm-hmm.
5: Kalau jangan berlengah. Ada satu kes pihak PDRM maklumkan pada saya, ada seorang peniaga ni, dia tak tahu lah macam mana dia terpedaya dengan orang dan jadi mangsa scam. Dia bagi akaun-akaun dia,
4: mm-hmm,
5: dia kehilangan RM1 juta.
4: RM1 juta.
5: Dan hujung hari tu baru dia sedar, aduh, aku dah bagi info ni.
4: Mm-hmm.
5: So dia call NSRC. NSRC berjaya menyelamatkan dalam RM150,000.
4: Mm-hmm.
5: At least selamatlah sikit.
4: Ya, yeah, betul.
5: Kalau dibagi tahu awal,
4: mm-hmm,
5: then dapat selamatkan banyak.
4: Mm-hmm.
5: Jadi satu, jangan terlalu mudah percaya. Dua, sekiranya kita menjadi mangsa, maka cepat telefon 997.
4: Hmm, perlu ada tindakan segera. Jadi semestinya kita sendiri dapat lihat di sini ya peranan Kementerian Komunikasi sendiri bagi membantu untuk menangani kes penipuan dalam talian, termasuk juga yang menggunakan teknologi AI seperti yang yang berhormat Datuk Seri terangkan tadi. Banyak sebenarnya langkah ataupun inisiatif yang diambil. Jadi sudah pasti ini adalah untuk mengurangkan risiko terhadap kes penipuan dalam talian supaya ramai yang tidak menjadi mangsa seterusnya. Baik, seterusnya kita nak tanya jugalah Datuk Seri, dalam keadaan sekarang ni di zaman serba canggih, kita tahu semuanya di hujung jari. Di mana-mana keberadaan kita, kita boleh akses, kita boleh capai. Disebabkan itu, masyarakat menerima lambakan maklumat daripada media sosial, portal berita dan juga pelbagai platform AI tanpa mengetahui sejauh mana kesahihannya. Jadi bagaimana kementerian nak memperkukuh budaya menyimak fakta dan memastikan rakyat terus mempunyai akses kepada sumber maklumat yang sahih, khususnya melalui peranan RTM sebagai penyiar awam?
5: Dia, saya lihat zaman sekarang rakyat mendapat maklumat daripada pelbagai pelbagai sumber.
4: Betul.
5: Saya bagi contoh, sekarang ni kita pun tengah bersiaran dalam radio, tapi Labuan FM pun sedang bersiaran dalam TikTok.
4: Betul.
5: Dan ada orang tulis sini, dia tuliskan, bagi tahu menteri atu Labuan tak blind, tak ada air.
4: Betul.
5: Jadi saya tahu, saya Google, jadi saya guna AI untuk cuba faham apa itu blind. Jadi dia adalah air.
4: Betul.
5: Jadi itu sebab saya berpandangan memang wajar kita cari cara-cara yang baru, cara-cara yang berbeza untuk kita berinteraksi dengan audience kita, pendengar kita, penonton kita, orang ramai. Kalau tak, orang takkan dengar lah apa konten yang kita sediakan.
4: Betul.
5: Dan hari ini kita tengok dalam TikTok, lambatkan konten. Betul. Konten-konten creator kadang-kadang bukannya dia buat konten yang betul pun, tapi for the views kan, hanya untuk dapatkan tontonan tu.
4: Betul.
5: So cabaran saya nampak untuk termasuklah Labuan FM, termasuk RTM itu sendiri, kita kena berubah dengan zaman, kita kena beradaptasi, kita kena manfaatkan banyak daripada teknologi-teknologi yang baru, dan kita kena terbuka. Dan saya minta macam mana timbalan pengarah tadi? Dah kat luar. Kita kena cuba dapatkan pandangan-pandangan yang kita anggap daripada Gen Z, daripada anak-anak muda.
4: Betul.
5: Mungkin engineer ataupun technical, Fikri, dia pun mungkin ada idea-idea dia tersendiri, kan. Jadi banyak daripada penyelesaian cara kita nak menyampaikan maklumat tu, dia kena berubah. Kalau tak, kita orang takkan tengok lah.
4: Betul.
5: So itu saya nampak kita kena bagi fokus kepada perkara ni.
4: Pokok pangkalnya juga Datuk Seri, kalau kita dapat maklumat, apa-apa maklumat daripada mana-mana sumber, kalau tak pasti jangan kongsi.
5: Paling hati-hati apa-apa kandungan yang kononnya datang daripada Labuan FM. Tapi bila kita check dekat website Labuan FM, Facebook Labuan FM, tak ada pula konten tu, maklumat tu. So kena sentiasa semak dulu.
4: Betul.
5: Baru sebar.
4: Betul. Okey, jadi sememangnya kita di RTM ni pun orang kata menjadi salah satu perantaralah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Kita sendiri rasa ini merupakan satu tanggungjawab yang besar untuk membantu kementerian agar masyarakat kita ni mampu untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang tepat. Seterusnya mereka boleh membudayakan sikap semak dulu sebelum kongsi. Ya, itu yang sewajarnya. Baik, Datuk Seri, bagaimana pula dengan transformasi digital yang ada sekarang ni? Kita lihat transformasi digital ni turut mengubah cara rakyat kita hari ini mendapatkan berita dan hiburan, terutamanya untuk generasi muda lah. Kita lihat sekarang ni generasi muda semakin beralih ke platform digital. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan apa sebenarnya strategi kementerian untuk pastikan RTM ni terus kekal relevan kepada generasi baru, anak-anak muda kita sekarang ni, dan juga pada masa yang sama mengekalkan peranan sebagai sumber maklumat yang dipercayai dan berintegriti, Datuk Seri.
5: Jadi pertama, RTM sejak mungkin 2-3 tahun kebelakangan ini telah memberi lebih banyak fokus kepada teknologi dan juga cara bersiaran yang mungkin kita anggap bukan tradisional. Saya bagi contoh, kita selain daripada disebut free to air, terrestrial, kita juga memanfaatkan over the top OTT, seperti RTM Click.
4: Betul.
5: Jadi dalam RTM Click ni kita boleh tengok World Cup percuma, kita boleh tengok F1 percuma.
4: Betul.
5: Macam-macam kita anggap kalau kita terlepas satu episod sekian-sekian, sekarang ni dah boleh tengok dalam RTM Click.
4: Betul.
5: Jadi kita nampak RTM dia ada aspek yang mungkin boleh bersiaran seperti biasa, untuk orang awam, orang, sebab kita tahu ramai di kalangan penonton dan penggemar TV dan radio ni, dia ada dia punya sikap yang mungkin mereka ni dalam golongan 50-an, 60-an dan seterusnya. Jadi dia dah biasa dengan cara bersiaran seperti ini.
4: Betul.
5: So kita tak boleh nak ketepikan dia. Masa yang sama kita ada generasi yang yang baru. Anak-anak yang disebut Gen Z. Nanti dan yang lain-lain kan. Jadi dia, kita pun kena menyediakan RTM sebagai wahana yang bersesuaian dengan citarasa, minat, cara anak-anak ni menonton.
4: Betul.
5: So saya nampak RTM Click itu salah satu cara. Kedua, saya nampak memanfaatkan platform-platform media sosial. Ya, seperti TikTok, Facebook, Threads dan macam-macam lagi. Dan dalam di kalangan penonton, pembaca dalam platform-platform ni, dia lain-lain. Pengguna dalam Threads lain sangat daripada pengguna dalam Facebook. Lain daripada mereka yang guna TikTok. Kalau dalam Threads ni, dia suka dengar min, admin. Jadi kalau Labuan FM, dia ada dalam Threads, dia kena banyak bahasa dia macam tu. Kalau dalam Facebook, orang anggap Facebook ni tempat otai-otai lah. Otai-otai macam Datuk KSU dan dan yang lain kan. Jadi dia punya bahasa, gaya, keterampilan, cara kita menyampaikan tu pun kena sesuai dengan penonton kita.
4: Betul.
5: Jadi saya nampak sekarang, sebelum ni dengan Datuk Suhaimi Sulaiman, sekarang dengan Datuk Ashwat, ketua-ketua pengarah Jabatan Penyiaran sedang berusaha untuk menyesuaikan dan kita anggap bring up to date lah.
4: Betul.
5: Dengan cara audience zaman sekarang, penonton, pembaca, pendengar zaman sekarang dah berubah cara mereka mendapat maklumat.
4: Betul. Jadi untuk menarik perhatian generasi muda khususnya ni, kita di RTM ni pun bukan sahaja perlu fokus pada siaran televisyen ataupun radio semata-mata, tapi mungkin juga boleh mempelbagaikan lagi platform digital supaya anak-anak muda hari ni lebih mudah untuk akses menerusi telefon pintar ataupun peranti-peranti lain. Dan seperti yang Datuk Seri katakan tadi, kita nampak sebenarnya usaha RTM sendiri ke arah itu dengan membangunkan atau mewujudkan aplikasi RTM Click yang boleh dimuat turun oleh semua orang secara percuma sahaja.
5: Percuma. Tak
4: betul,
5: payah
4: betul,
5: bayar apa-apa.
4: Betul, free. Free of charge, ya, Datuk Seri. Okey, Datuk Seri, soalan terakhir yang kita nak tanyakan pada Datuk Seri untuk sesi temubual kita hari ini. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 ini, apakah keutamaan yang Datuk Seri harapkan dapat diberi perhatian kepada sektor komunikasi dan penyiaran khususnya dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu pantas ini? Silakan Datuk Seri.
5: Kerajaan baru-baru ni beberapa bulan yang lalu telah membentuk satu disebut Majlis Ekonomi Jingga. Ekonomi Jingga ni merujuk kepada ekonomi kreatif, di mana pihak kerajaan melihat beberapa sektor, filem, animasi, fashion, makanan dan banyak lagi yang bersifat kreatif ni ada peluang untuk kita jana pendapatan yang lebih tinggi kalau diberikan insentif dan sokongan yang sepatutnya. Kita juga lihat sekarang ni ekspor antara produk yang paling banyak diekspor ke Indonesia ada dua, iaitu Upin dan Ipin.
4: Betul.
5: Dan Datuk Sri Siti Nurhaliza.
4: Oh.
5: Jadi dua produk. Tapi kita nampak setengah negara lain macam China, mereka sangat gemar dengan Sheila Amzah dengan Firdaus. Dua penyanyi Malaysia dari apa nama ni, komuniti Melayu, tapi sangat fasih dan dan terror kita anggap ya. Boleh menyanyi pada tahap yang memang kalau ada buat konsert tu memang penuh lah. Dan sama juga dengan India, banyak daripada penyanyi-penyanyi dan pembikin filem kita menghasilkan kandungan untuk dibawa ke India. Jadi saya harap pembentangan bajet belanjawan pada hari Jumaat ini akan memberi sedikit fokus kepada apa yang kita anggap ekonomi kreatif. Kerana potensi untuk dibawa keluar itu sangat-sangat besar. Saya bagi contoh sektor animasi, ada dalam 6-7 syarikat pergi ke sebuah tempat di Perancis namanya Annecy. Dan di situ ada satu festival. Mm-hmm. Dan dalam festival tu mereka telah mendapat kontrak-kontrak untuk disiapkan kerja-kerja di Malaysia, tapi daripada syarikat-syarikat seantero dunia. Mm-hmm. Dan nilainya lebih 250 juta ringgit.
4: Mm.
5: Jadi kita bayangkan, itulah daripada keupayaan golongan animasi dalam negara kita. Mereka boleh melakukan kerja ini, mendatangkan, membawa masuk pelaburan yang sangat besar, di samping menaikkan nama negara. Jadi sektor yang kita anggap ekonomi kreatif ni ada peluang yang sangat besar. Jadi bagi Kementerian Komunikasi, kita nampak ini mungkin satu sektor yang kita harap Kementerian Keuangan akan berikan fokus.
4: Baik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Jelas di sini bahawa dalam kita menghadapi perubahan teknologi yang begitu pantas, sektor komunikasi dan penyiaran juga perlu terus bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Bukan sahaja dari segi pemodenan teknologi, tetapi juga pembangunan modal insan, akses kepada maklumat berkualiti dan juga pengukuhan kandungan dan industri kreatif tempatan. Jadi itu dia sesi temu bual kita hari ini. Kita dah sampai ke penghujungnya, Datuk Seri. Sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih buat Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil atas kesudian masa bersama-sama kita di Konti 8 FM hari ini. Apapun, untuk anda semua terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Kita akan kembali selepas ini di 8 FM, suara pesisir anda.

0: Adeh, Mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersiguk.
1: Eh, Didi, bisa mana rusulnya?
0: Bah, Mak, kan bapa kita tu.
1: Kan jepa. Mama akan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
1: Tahu, deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersiguk di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda pukul 12.48 minit tengah hari dah sekarang ni. Anda masih lagi bersama-sama saya, Reha, dalam segmen variasi menerusi dua frekuensi kita, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Alhamdulillah, dah selesai temubual khas bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi Malaysia. Apapun kita doakan, semoga pengisian program Yang Berhormat Datuk Seri yang seterusnya selepas ini akan berjalan dengan baik dan dipermudahkan semuanya. Jadi untuk anda, terima kasih yang masih lagi setia di frekuensi kita. Terima kasih juga yang mengikuti kita di Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Mungkin waktu-waktu macam ni ada yang tengah memandu dalam perjalanan nak ambil anak sekolah, mungkin juga ada yang keluar nak pergi cari makan tengah hari, kan? Nah, sekarang ni mungkin banyak kedai yang tak beroperasi disebabkan masalah gangguan air, tapi tak apa, perut kena isi juga, cari sampai dapat, okey. Okey, lepas ni dalam ruangan terakhir kita ada ruangan hiburan tanpa henti, yang mana untuk hari ni, hari Rabu, kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis berkumpulan. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

0: rayakan Hari Anda di Lawan FM, suara pesisir Anda.
1: Variasi. Variasi. Bebaskan aku.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
2: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
1: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
2: Tapi aku takut. Nanti diorang balas dendam.
1: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
3: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan bully. Bersama kita wujudkan sekolah bebas bully. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kasih Labuan FM.
1: Terima kasih Labuan FM.
2: Saya sayang Labuan FM.
3: Labuan FM, awesome.
2: Saya suka dengan Labuan FM. Selamat mendengar Labuan FM.
4: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Labuan FM
5: 103.7 dan 89.4 MHz.
6: Teruskan mendengar Radio Malaysia Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Janji Sio.
8: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Laman FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit tahu lah, buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Tahukah Biskita, penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit, buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
5: Pasal ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Labuan FM.
7: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisa ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Hash, hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: di Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okay. Eh, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh,
1: kan dah kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya, bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan. Pesanan ini daripada Labuan FM. Variasi.

0: jom pergi shopping.
1: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah shop. Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
2: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan SARAS secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, Labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
3: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
1: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
4: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
1: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

Baik, 1:50, 1 minit tengah hari kita dah sampai ke penghujung untuk segmen Variasi DC 7 Oktober 2026 hari ini. Dah sampai ke penghujung ruangan hiburan tanpa henti. Jadi diharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya dah putarkan hari ini. Ada yang request lagu, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi, okay? Apapun, terima kasih banyak-banyak anda yang dah bersama-sama saya hari ini sejak pukul 10 pagi tadi sampailah sekarang. Walaupun tugasan saya dah selesai, siaran Labuan FM akan diteruskan lagi. Anda akan bersama-sama dengan rakan penyampai yang seterusnya dalam segmen EDD Siu Banar. Jadi teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Dengar bunyi burung tadi tu? Bunyi burung tu sebenarnya terlepas masuk konti. Apapun, semoga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hello Syafiq, kau kat mana?
1: Ya, aku on the way dah ni.
0: Hai, kata on the way, kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Ya, kejap lagi aku sampailah. Heish, kau ni.
0: Hai, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
2: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Ini jauh payah kembatuk. Cakap saja, wah.
1: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
3: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
4: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Awang Cali, dengarkan IDD

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ujabis kita semua dan sanak peradian semua yang mendengarkan segmen IDDH Siuk Banar bagi Radio Labuan FM Suara Pesisir Anda. Bet Saryani bagi edisi 7 Oktober 2026. Berdengarkan kali aku si Awang Syali sampai pukul 4 malam hari sekarang. Apa khabar Ujabis kita? Macam patah hari kita ni berjumpa. Sudah pastinya seminggu sekali. Okey, berdengarkan kali aku si Awang Syali. Untuk edisi Saryani iaitu hari 3. Walaupun cuaca Saryani, cuacanya redup-redup. Nganyak kan? Ya macam kajap hujan, kajap hangat kan? Mengkali cua siapa yang mengalami mengkali kritis saing atau kan sudah pastinya bersyukur apabila turunnya hujan itu sedikit sebanyak dapatlah jua disimpan kan untuk kegunaan kecemasan. Namun insyaAllah kita doakan agar urusan kita ni khususnya berkenaan dengan masalah air di wilayah Pesuluhan Labuan ni akan dipermudahkan. Baiklah, baru dengan Labuan FM, sementara itu kita ni akan berhibur lagi untuk hari ini. Kita ni berhibur dengan beberapa buah lagu dan juga beberapa perkongsian kan kukongsikan sama bis kita. Apapun, terus mendengarkan kami di 103.7 MHz dan juga 89.4 MHz. Ataupun boleh juga ikuti kami melalui aplikasi RTM Click yang sudah pastinya benar-benar perjuangannya untuk bis kita. Habis kita, jadi jangan ke mana-mana, perkongsian seperti biasa. Kita ni akan ada Abar Saryani dalam segmen ini deh, rampaian kita ni. Dan juga beberapa lagi perkongsian seperti perkongsian apa ada. Kan kukongsikan sama bis kita. Jadi kita ni layan dahulu sebuah lagu. Ini tadi lagu daripada Wadi Diana yang bertajuk Nyanimu hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Sebelum lagi kita ni berbalik seketika selepas ini hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah, Kalip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ya. Panas gua, panas.
1: Ini. Mumbai bilang hati juga kakaknya. Napa jangan kita nih kan?
0: Nah, bukannya panas apa nah? Nina. Hati gua Nina badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
1: Okay.
0: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan ba motosikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tiap timbang lampung tapik sebelum masjid atuh ba. Dari lampung miah batuka ke hijau sampai tiap berbalik miah. Ndak tiap berjalan dalai tiap pulang bas subuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
1: Indah kita hon jua sebesi atuh berjalan.
0: Nah iya tah kuhon nyuh basia tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang basia mamahi basia ucapi indah penyabalah. Basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atu kunun aku terpulang umpun uja basia. Apa indah ku panas hati ku ni mau uap-uap.
1: Astagfirullah, munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu bananya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu kita ni report ke balai polis tu. Indah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana saja ni, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja, ada ni berlaku amalan buli-membuli ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
0: Indah cukup tu mun ngenya setakat ambil perhatian. Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Lurus tu.

0: menjelang pembentangan Belanjawan 2027 ini, apa sebenarnya yang rakyat kita ni harapkan? Tentunya kita ni mengharapkan sebuah belanjawan yang bukan sahaja menyokong pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga turut memberi kesan positif kepada kehidupan seharian. Antara harapan yang selalunya menjadi perhatian ialah kos sara hidup yang lebih terkawal, peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, pendidikan sama kemudahan kesihatan yang berkualiti.
1: Nama aku Salihin. Jadi harapan untuk belanjawan 2027 ini bukan tak sekadar apa yang bilang nombor semua peruntukan saja lah. Jadi biarlah benar-benar ada manfaat untuk kita ni di Labuan. Jadi maksudku tadi pendapatan tu anu biar seiring dengan kenaikan kos sara hidup lah yang paling utama. Yang penting bilang orang tiap-tiap negeri sama wilayah masuk Labuan ini dapat anu merasa hasil pembangunan seperti apa yang ada di Semenanjung. Kalau bolehlah, itu harapanku. Terima kasih.
2: Namaku Emma. Sebagai warga Labuan yang menetap di pulau ini, Pulau Labuan, amatlah mengharapkan pembentangan belanjawan kali ini dari Kerajaan Persekutuan memfokuskan dua perkara penting. Isu penting iaitu kos sara hidup yang semakin hari semakin tinggi, dan yang kedua isu air yang berlarutan. Sebagai orang Labuan, aku mengharapkan belanjawan kali ini indahnya tertumpu di pembangunan kawasan bandar, tetapi penyelesaian kos sara hidup dan isu air yang harus diselesaikan dengan segera. Tiada yang lebih mengembirakan orang Pulau Labuan jika dua isu ini dibentangkan di belanjawan nanti. Sekian, terima kasih.
3: Nama ku Awang Alai. Kerjaku mengharapkan belanjawan 2027 ini akan dapat membantu golongan pemudahan kita ini untuk meningkatkan pendapatan, mengurangkan beban kos sara hidup dan memudahkan urusan memiliki rumah. Yang paling penting, biarlah belanjawan 2027 ini benar-benar membantu kami membina kehidupan yang lebih stabil dan selesa.
4: Okey, sebagai suri rumah, saya berharap dalam belanjawan 2027 nanti, kerajaan dapat memberikan lebih perhatianlah kepada kos sara hidup, terutamanya harga barang keperluan harian. Sebab bagi kami sebagai suri rumah yang menguruskan semua perbelanjaan rumah, memang sangat-sangat terasa kalau ada bantuan ataupun inisiatif yang dapat meringankan perbelanjaan keluarga, memang sangat-sangat membantu bagi saya. Selain itu, saya juga berharap keperluan anak-anak macam dari segi pendidikan dan kesihatan terus diberikan perhatian. Saya juga berharap belanjawan kali ini benar-benar dapat membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih selesa pada masa akan datang.
0: Apa yang penting, setiap peruntukan dan inisiatif yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sampai arah rakyat yang benar-benar memerlukannya. Ini kerana rakyat bukan sekadar melihat angka dalam belanjawan, namun mau melihat perubahan yang boleh dirasai dalam kehidupan. Belanjawan 2027 mudah-mudahan membawa lebih banyak manfaat, peluang dan harapan untuk seluruh rakyat.

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Labar FM, suara pesisir, anda dapat balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syalih pada waktu dan ketika ini. Habis kita sedikit perkongsian yang kedai aku ingin kongsikan kepada habis kita, iaitu berkenaan dengan hasiat yang telah kedai aku janjikan kepada habis kita sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan hasiat kacang tanah. Jadi hasiat kacang tanah ini adalah sumber protein dan jual lemak yang sihat dan jual mat-mat bisai lah untuk tani menjaga kesihatan jantung, yang dapat mengawal gula dalam darah dan juga dapat membantu pengurusan berat badan. Di sebalik harganya yang murah dan juga mudah didapati, makanan ini daripada kumpulan Ligamani mengandungi pelbagai khasiat penting yang disokong oleh kajian kesihatan. Menjaga kesihatan jantung, kandungan lemak yang dah jenuh omega 3 dan juga asid oleat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL di dalam darah kita ni. Mengawal gula dalam darah, mempunyai indeks glikemik yang rendah dan juga tinggi magnesium, menjadikannya sangat sesuai untuk pesakit kencing manis, diabetes bagi mengelakkan lonjakan gula darah. Membantu penurunan berat badan, protein dan juga serat yang tinggi memberikan rasa kenyang yang lebih lama sekaligus mengawal nafsu makan. Mencegah sembelit, serat larut di dalamnya membantu melunakkan tinja dan juga menyokong pembiakan bakteria yang baik di dalam usus. Kesihatan minda dan juga otak, iaitu kajian menunjukkan pengambilan kacang tanah membantu menajamkan memori dan juga mengurangkan tahap tekanan iaitu stres. Jadi itulah serba sedikit perkongsian yang dapat kita kongsikan pada waktu dan ketika ini. Bis kita, jangan ke mana-mana kerana pelbagai lagi perkongsian menarikkan kongsikan kepada bis kita. Layan dahulu lagu Angau dan berkembalan Vibe G yang sudah pastinya lagu ini dapat mengimbau saat-saat percintaan kita ni lah bahkan. Dan just selepas ini kita ni akan berbalik lagi dalam perkongsian ini deh siuk banner. Layan dahulu Angau, hanya Labuan FM, suara pesir anda.

0: Sandy Labuan FM.
1: Rumah kita ni jadi pot lipak tak pulang.
2: Ha? Pot apa kian?
1: Tempat melipak angin bah.
2: Adik, angin edis ni.
1: Nah, jadi apa takkan dibuat ni?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakkan alat masuk sama penapis air atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan edis.
3: Pasaran ni dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bayarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari Ahad pukul 3 malam hari dalam segmen IDD Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian yang ku tato?
1: Kau Japar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa ku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ah. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa,
0: Adek.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis suka kan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.
2: Bah, lah kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik atau. Sabab setaga lagi, ididih kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ini di Siuk Banar.
3: Ini di Siuk Banar, balik lagi mendengarkan kedai aku si Awang Jali pada waktu dan ketika ini. Babis kita jangan ke mana-mana kerana selepas ini ambil pukul 3 malam ini kerana berbagai lagi perkongsian menarik akan kukongsikan sama babis kita dengan perkongsian apa ada bagi jam yang kedua. Apapun, aku ucapkan juta terima kasih kepada babis kita kerana sudah menangani kedai aku di aplikasi Facebook pada waktu dan ketika ini yang sudah pastinya pelbagai perkongsian dan juga komen-komen yang menarik babis kita dapat kongsikan dan juga bawakan pada waktu dan ketika ini. Jadi insyaAllah para pendengar, jangan ke mana-mana, balik lagi selepas ini. Kita ni layan dahulu beberapa buah lagu, okay? Antaranya lagu daripada Dang Banun dan juga Awang Sembilan, Nani Tiak Jukit Baanggat, dan juga lagu daripada kumpulan seni pantun Kumala yang bertajuk Tiun Kumala. Abang Mokon kita ni buah. Jadi balik lagi selepas ini, hanya 8FM, suara pesisir anda. Ini dia Siuk Banar.

0: mana ti radio transistor 5 watt kuat ulang?
1: Yang 9 bawah.
0: Ke mana?
1: Entah.
0: Sudah tu kupedahkan pukul-pukul miani-ani radio kuat tu nyatakan dianggung-anggung ke mana-mana. Ididih bilang hari ada.
1: Aku tahu pulang ku Ididih bilang hari ada.
0: Jadi kenapa kau ingatkan dia membawa radio transistor 5 watt kuat tu? Ha? Baik kau uncari lakas-lakas. Lusirkan radio tu balik kemari. 2 minit.
1: Aku tak pulangkan lah.

0: Malaysia, Labuan FM.
1: Apa atu stres? Stres atu ujar kita ni taluan sasak pikian sampai inda lagi dapat berfikir usai-usai. Nah, apa gaya menyelesaikan masalah atu? Cuba tah tut kaedah 10 biani. Yang pertama, baut. Yang kedua, bertenang atau bersantai ujar dangan. Yang ketiga, bernafas dalam-dalam. Yang keempat, berpikiran positif. Yang kelima, berhenti-henti sambil nanggal lagu. Yang keenam, basukan. Yang ketujuh, berkongsi pasangan ahdangan. Yang kelapan, padah ahdi suruh delik. Tenang dulu. Yang kesembilan, bawa bajau. Akhir sekali, bagas-bagas tak beribadah dan jua perbanyakan berdoa. Minta lapangan pikian. Mun stres, dengarkan Labuan FM. Hilang stres kamu. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hentikan tiap penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tahu warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan Khidmat Masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: 1.3 po plan 7 sa malapang 9.4 MHz.
1: Siupala!
2: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
3: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pendidikan merupakan asas penting dalam membantu generasi masa hadapan. Menjelang Belanjawan 2027 ini, tentunya ada pelbagai harapan daripada warga pendidik. Bukan sahaja berkaitan kemudahan dan infrastruktur sekolah, tetapi juga kebajikan guru serta keperluan murid.
1: Pendidikan merupakan antara perkara penting yang menentukan masa depan anak-anak kita ni. Jadi, untuk Belanjawan 2027 kali ini, selaku seorang pendidik, berharap lebih banyak perhatian dapat diberi kepada keperluan sekolah dan murid. Khususnya dari segi kemudahan pembelajaran yang lebih baik. Pada masa yang sama, kebajikan guru juga perlu diberi perhatian supaya kami dapat memberi lebih fokus kepada tugas mendidik. Sokongan dari segi teknologi, bahan pembelajaran dan kemudahan sekolah pastinya dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, apa yang kita dilaburkan dalam pendidikan harian ini adalah untuk membentuk generasi yang menentukan masa depan negara kita ini.
2: Hai, saya Cikgu Melsa. Harapan saya untuk Belanjawan 2027 adalah agar kebajikan guru terus diberi perhatian, beban tugas dikurangkan dan kemudahan sekolah juga ditambah baik. Saya juga berharap agar sekolah menerima peruntukan yang mencukupi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Saya percaya dengan sokongan yang sewajarnya serta kemudahan yang lengkap, guru-guru dapat memberikan tumpuan kepada pengajaran sekaligus dapat membantu murid untuk belajar dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.
0: Belanjawan 2027 semoga ada harapan dan keperluan warga pendidik terus diberi perhatian demi mewujudkan persekitaran pendidikan yang lebih baik untuk guru dan murid. Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: It is, Yuk, benar perkongsian yang cukup-cukup menarik. Jadi aku akan kongsikan sama bis kita selepas ini, iaitu berkenaan dengan jadual waktu solat untuk bagi edisi 7 Oktober 2026. Ambil pukul 3 malam hari, tepat pukul 3 hingga 9 minit malam hari sekarang ini, iaitu untuk pengetahuan para pendengar sekalian, bagi edisi hari ini 7 Oktober 2026, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan hari ini dan juga kawasan sekitarnya adalah pada pukul 3.23 minit malam hari, manakala maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.09 minit malam hari, manakala pada solat fardu isyak karang pada pukul 7.19 minit malam hari. Habis kita, jadi itu saja perkongsian jadual waktu solat yang dapat kongsikan sama habis kita. Kita ni akan berehat seketika dan kita ni akan berbalik lagi selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Apa lagi mengantar pesanan ringkasan ni, ya? Hei, nombornya ni pun aku kilala. Nada luan dalam senarai simpanan gua ni.
2: Jangan kau anda tantu-tantu, ah, menerima pesanan ringkas atau japar. Bukan apa, zaman karangan ini lain macam. Beringau, ba, bahaya skema, ba. Dorang atu, sedaya upaya tu akan memerangkap ketani. Jangan kita ni lalai dan neka. Nya orang jangan mudah terpedaya.
1: Atu tato yang ku takutkan atu tu skema aku, nah, meng. Ani tani cuba kau lihat ni, nana. Cuba kau lihat, ya. Bila masa pulang ku ada membeli barang ani. Sedangkan ada ku mengudar-ngudar na indah.
2: Nah, aninda lain, ya. Kalau bukan memang takdia ni. Jangan kau kan senang-senang ni. Ani kalau sudah membagi kod one time password ataupun singkatan OTP ni, yang paling penting lagi ni, detail peribadi kita ni ni. Macam-macam, ah.
1: Atu tu benar tu kurupak buat tu kumeng. Kadang-kadang kita ni ni, iya tah, lupa bah. Makanya kita ni ni mudahkan mengikut kemahuan skema ni.
2: Iya tah batu. Paling bisa jangan tadi jawab. Abaikan nganya untuk keselamatan kita ni juga.
1: Iya tah tu payah jawab kalau ada kawan-kawan kita ni yang bertukar-tukar nombor baru. Apa tah gayanya tu kumeng?
2: Mun benar ah, ada kawan kita ni yang bertukar nombor baru, pandai tu yang berpadah rak tadi. Mustahil jo yang berpadah. Dan lagi, ya, jangan mudah terpedaya dengan sebarang tawaran ataupun hadiah lumayan yang boleh menarik perhatian kita ni.
1: Lurus benar tu. Benar tu.
2: Itu tak pentingnya kita ni, berhati-hati dan berwaspada selalu. Jangan jo lupa pesankan arah keluarga sama kawan-kawan kita ni supaya terhindar dari bahaya skema ni.
1: Lurus.
3: Dengarkan ini di SIU Benar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
4: Abar Saryani, rampayan kita ni, dengan bercerita sketsa rumah kadai, apa ada,
3: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di SIU Benar di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Bersyukur dan bersabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal: Iza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang daripada kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah, yakni atau kurang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada setiap hamba akan kelebihan dan kekurangan dalam sesuatu perkara sebagai ujian. Menerusi ujian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai hakikat keimanan seseorang hamba. Adakah dia benar-benar bersyukur dengan kelebihan atau bersabar di atas kekurangan yang diberikan? Seorang yang benar-benar beriman akan memiliki hati yang sentiasa mengekalkan sifat syukur di atas segala nikmat dan rezeki yang dimiliki. Dia akan sentiasa menjauhi sifat hasad dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain, serta mengurangkan kerisauan hati daripada mengejar harta duniawi. Syukur dan sabar dengan ujian dan godaan duniawi seperti kemiskinan dan musibah boleh diperoleh secara memandang kepada orang lain yang lebih daif atau yang lebih rendah daripadanya. Memandang kepada seseorang yang memiliki kelebihan harta dan fizikal akan menyebabkan bertambah keinginan atau kerunsingan yang membawa kepada kedengkian dan mengikis sifat syukur. Memandang kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya, maka ia akan menjadikan seseorang itu lebih bersyukur, bertambah ketenangan dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Dengarkan di Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, sifat ujub ataupun bangga diri merupakan sifat mazmumah. Seorang ulama hebat bernama Abdullah Ibnu Al-Mubarak, ketika ditanya tentang sifat ujub, beliau menjawab dengan perkataan berikut: apabila engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain, maka itulah sifat ujub. Manakala Imam Al-Ghazali rahimahullah pula menyatakan bahawa ujub ialah apabila engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Saudara sedang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menerusi surah An-Najm ayat yang ke-32, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka janganlah kamu memuji-muji dirimu bahawa kamu suci bersih dari dosa, sedangkan Allah sahajalah yang lebih mengetahui akan orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, janganlah kamu mensucikan diri kamu kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik di kalangan kamu. Sidang pendengar sekalian, untuk mengelakkan sifat ujub, terdapat beberapa cara yang boleh kita manfaatkan. Yang pertama, tanamkanlah dalam diri kita bahawa setiap amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena sentiasa ingat, walaupun sehebat mana kita, ada orang lain yang lebih hebat. Yang ketiga, lihatlah pada kelemahan diri sendiri daripada melihat kelemahan orang lain. Yang keempat, seringkali mengungkap ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam setiap kali kita mendapat pujian, iaitu hadza min fadli rabbi. Maksudnya, ini ialah limpahan kurnia Tuhanku. Dan yang kelima, buatlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat ujub ini. Semoga Allah berikan keyakinan kepada kita untuk mempertingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Labuan FM.

0: Apa kian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas ka nagigit angit, ci. Cya kau lihat ni, abis babanti.
0: Oh, ah, mudah-mudahan ta angit biasa mi. Tahu tak kangan itu. Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Oh eh, palis palis ci. Tapi bana jo ujang mutu ah ci. Angit edis ani ukan dapat dipamainnya. Ya aktif sebalas sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni jilama yang makai baju hitam yang patang-patang kalanya. Atu tah, amun dapat pakai baju kala yang tang dapat jua manjilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, ci. Baik lagi kita menagah dai mengobati. Kita tagah dai angit Edis ani membiak, ci. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditauh, tutup apat-apat, sama tauh bahan pebudo cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acu nangit. Bau tiada bangit.
2: Nada.

0: Lapar perut gua ni. Bah, Lang. Lakas tah. Makan kita ni dulu.
1: Apa, Lon? Apa, Lon? Makan.
0: Au, Bah.
1: Ih, Bah Marite. Tadi makan sama-sama, Lon, ah.
0: Awe, bisa aja tuh, Bah. Udar tak kau. Apa kan kau makan?
1: Ah, soalan nani yang paling kusuka.
0: Hadi.
1: Ah, Ariane kedai aku kan makan nasi ayam.
0: Nasi ayam.
1: Mie goreng. Kue-kuehan. Minuman ten mesti dua. Sama Milo air satu. Nyaman tu ah. Ih, aku sabar ya.
0: Innallah. Banyak jauh kan kau makan nani lang. Habis kian tu leh, Ma.
1: Jangan tak kau ingat tu, Lon. Kena kau ni lapar ni masa ni. Habis tu karang. Yang penting, makan sampai kanyang.
0: Kedai aku ni bukan apa, Lang.
1: Kenapa kan?
0: Ganya kan mengingati kedai kau. Jaga-jaga jauh kesehatan kita ni. Kawal pemakanan yang berlebihan. Kalau boleh, amalkan tak pemakanan yang sehat dan seimbang.
1: Pemakanan yang sehat dan seimbang.
0: Obah.
1: Apa tu lah, ditimbang lo makanan itu.
0: Astoh. Nina, contohnya makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kurangkan makanan yang berminyak dan manis. Baru tak kesehatan ketani terjamin.
1: Oh, miato.
0: Awo.
1: Maksud matu lon makan ikut keperluan kah? Bukan ikutkan hawa nafsu kan?
0: Nah, lurus. Baru ngam.
2: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, Anik, ulah tak undangan ini.

Laporan FM Suara Pesisir Anda, dan nampaknya siaran bagi segmen edisi Panara telah pun sampai ke penghujungnya untuk edisi 7 Oktober 2026 bagi hari 3 seharian. Apapun, terima kasih ucapkan kepada bis kita semua. Kalau sudi sudah menangani kedai aku selama hampir 2 jam kita ni bersiaran, dan pelbagai perkongsian menarik telah kukongsikan kepada bis kita. Dan jangan ke mana-mana, kerana selepas ini akan ada lagi segmen Destinasi akan menghiburkan bis kita sampai pukul 7 malam karang. Jadi bis kita, kedai aku mengundurkan diri dahulu sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Menjaga kesihatan, jaga diri musim-musim cuaca yang menantuan ni kan. Jaga-jaga diri sejak. Bah, kedai aku berinur dahulu. Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi. Aku tinggalkan bis kita dengan lagu daripada Allahyarham Tan Sri SM Salim. Selamat tinggal bungaku dan kenang daku dalam doamu. Hanya di Laporan FM Suara Pesisir Anda. Kedai aku berinur dahulu, bo. Jangan luar diri sebanar. Bye-bye.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bah, dengar-dengar kan tiap ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya segmen ini deh. See you.

0: Setiap hari, kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ini perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.
2: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
4: Abar Saryani, rampaian kita ni, dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
3: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai-lalai, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
5: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, Anik, ulah tak kundangan ID

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Laban FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, selamat petang semua. Salam Rabu, hari 7 Oktober 2026. Saya Faradiana penyampai segmen Destinasi menemani pemanduan anda petang ini sampai pukul 7 malam. Okay, terima kasih kepada Awang Cali yang menemani anda dalam segmen Bahasa Tempatan ini di Siuk Banar. Hari Rabu macam biasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, kita berhibur bersih ruangan Cafe Rock. Kita akan dengarkan lagu-lagu rock selama satu jam ya. Jadi terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik di mana jua. Okey, jadi yang belum lagi muat terus sekarang di Google Store dan juga App Store kerana ianya percuma sahaja. Okey, nanti saya akan live merusi Facebook Laman FM. Jangan lupa follow social media kami. Ada Facebook, Instagram, Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Kita layan lagi lagu-lagu rock petang ini. Kita ada lagu daripada Wings kali ini, Suara Kita.

0: Zam, kenapa kian kau ni?
1: Sedih hujamu. Usung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
0: Zam, rilik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Jantah kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

itu dia lagu Chica Dun daripada Floor ATA. Tinggal 2 hari lagi ya, dengan mengimbangi keperluan semasa dan aspirasi jangka panjang. Belanjawan 2027 akan terus memberikan tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, kemampuan fiskal dan daya saing ekonomi negara. Jadi saksikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 9 Oktober 2026, iaitu hari Jumaat ini pukul 3.30 petang, ya, menerusi saluran rasmi Belanjawan 2027. Baik, selamat petang. Hai Saljiah. Saljiah Pai, terbaik katanya. Selamat petang semua. Terima kasih yang mengikuti saya secara live di Facebook Abang FM. Okey, jom kita nak terus berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Chris. Ini dia, Tiara. Layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Cafe Rock.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

Baik, itu dia lagu Taming Sari daripada Rusty Blade yang baru sahaja menghiburkan anda. Okey, penghargaan bukan sekadar ucapan. Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak bercakap. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, ya, tindakan menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu ataupun tidak. Ya. Tetapi pada bagaimana kita melayan, menghormati dan menjaga hati seseorang. Jadi penghargaan yang ikhlas lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana akhirnya orang yang lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ucapkan, ya. Jadi tak semestinya kita perlu ucapkan terima kasih, kan? Sebenarnya perlu ucapkan terima kasih, tetapi orang akan lebih ingat daripada perbuatan. Ya, tanda kita menghargai seseorang. Okey, jadi kalau anda rasa mungkin selama ni anda terlupa untuk menghargai seseorang, cuba anda fikirkan semula. Mungkin adakah orang yang telah banyak berkorban untuk anda, yang selalu ada dengan anda, yang selalu membantu anda, adakah anda mengabaikan untuk menghargai orang itu, untuk menjaga perasaan orang itu? Jadi cuba anda fikir-fikirkan, ya. Kalau mungkin selama ni anda terleka, cuba anda berbalik, kan, untuk berikan fokus kepada orang-orang yang sentiasa ada dengan anda saat susah dan senang, ya. Kerana penghargaan yang mudah kita ingati bukan daripada ucapan, kata-kata, tetapi adalah perbuatan. Siapa yang sentiasa ada, yang tak pernah meninggalkan? Okey, siapa yang betul-betul ikhlas dengan anda? Okey, kejap lagi kita akan ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu saya akan kembali lagi temankan anda dalam Destinasi. Jadi teruskan mendengar 8FM, suara pesisir anda.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Johor Bahru, yaitu Danga Bay. Danga Bay merupakan salah satu kawasan rekreasi yang menarik di Johor Bahru. Kawasan ini terletak berhampiran Selat Johor dan terkenal sebagai tempat yang sesuai untuk bersantai serta meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Pengunjung boleh menikmati pemandangan laut yang indah sambil berjalan-jalan di kawasan waterfront. Selain itu, terdapat pelbagai restoran dan gerai makanan yang menawarkan makanan tempatan serta hidangan yang menarik. Pada waktu petang dan malam, Danga Bay menjadi lebih meriah dengan suasana yang nyaman dan pemandangan lampu bandar. Pengunjung juga boleh mengambil gambar, menikmati angin laut dan bersiar-siar sambil menghabiskan masa lapang. Kawasan ini sesuai dikunjungi oleh pelbagai golongan kerana terdapat aktiviti yang boleh dilakukan secara santai. Secara keseluruhannya, Danga Bay merupakan salah satu destinasi menarik di Johor Bahru yang menawarkan suasana santai, pemandangan yang cantik dan pelbagai aktiviti untuk pengunjung. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjauh.

Baik, itu dia lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Kembali bertemankan saya Farah Diana merusi destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda. Saya menemani anda sampai pukul 7 malam ini ya. Okey, jadi terima kasih kerana terus mendengarkan siaran kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kejap lagi pukul 5.30 dengarkan Warta Labuan yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM. Okey, berhati-hati pada anda semua. Saya yakin ramai tengah dalam perjalanan nak balik ke rumah ataupun nak ambil anak daripada sekolah. Okay, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan begitu juga kepada yang memandu kenderaan, yang menunggang motosikal, juga berhati-hati sepanjang jalan ya, kerana setiap perjalanan ada yang menunggu kita pulang. Okay, jadi bila rasa terlalu yakin, itulah masanya anda perlu berhati-hati. Okay, memotong di garisan putus-putus. Okay, jangan di garisan berkembar. Jadi kalau rasa semua orang pun nak cepat kan, jadi kena patuhilah peraturan di jalan raya. Garisan tu bukannya dibuat untuk suka-suka, tetapi ada maksud di sebaliknya. Kenapa anda tidak boleh memotong di situ? Kan kalau tempat yang boleh memotong, tak ada masalah lah. Okey, baiklah. Semoga anda semua memandu dengan penuh sabar. Okay? Mungkin jalan jam, bertolak ansur dan juga sambil mendengarkan kami di Labuan FM. Okey, jom kita nak dengarkan lagu daripada Exist. Ini dia, Di Rantai Digelangi Rindu.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia Garah, lagu daripada Hel Husaini dan juga Mimi Fly. 5.45 minit petang. Info sukan pada petang ni saya nak kongsikan. Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM menyasarkan untuk meraih sebanyak mungkin pingat emas dalam acara Sepak Takraw Lelaki pada Sukan C 2027 di Malaysia. Presiden PSM Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata kelebihan selaku tuan rumah mampu memberi suntikan kepada barisan Golden Tigers untuk meneruskan rentak kecemerlangan yang dipamerkan kebelakangan ini, termasuk pada Sukan SEA Thailand 2025 dan Sukan Asia I China Goya 2026 di Jepun ya. Pada tahun lepas, Sukan SEA di dalam negara sudah pasti satu cabaran yang besar buat kita sebagai tuan rumah, terutamanya untuk mengekalkan kejuaraan. Namun kita percaya bermain di laman sendiri dengan penonton yang ramai nanti akan memberikan nilai tambah yang besar untuk kita cuba mendapatkan sebanyak mungkin pingat emas.

dengan menjuarai acara regu berpasukan lelaki pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 pada Mei lepas sebelum menamatkan kemarau 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan lelaki pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan lepas. Ya, sementara itu, Muhammad Sumali berkata PSM mencadangkan untuk Malaysia mempertandingkan 4 acara sepak takraw pada temasya sukan dui tahunan itu, iaitu regu berpasukan, regu beregu dan juga kuadran. Ya, bagaimanapun, beliau berkata cadangan tersebut masih tertakluk kepada keputusan akhir perbincangan bersama penganjur, manakala pemilihan pemain akan turut dinilai berdasarkan prestasi dan kesesuaian mereka. Jadi dalam usaha meningkatkan peluang meraih emas, ya, Muhammad Sumali berkata Malaysia juga perlu memberi perhatian lebih kepada acara kuadran yang kini semakin menjadi tumpuan negara pesaing seperti Indonesia dan juga Myanmar. Jadi itu dia info sukan pada petang ini yang saya kongsikan. Dan selepas ini pukul 6 petang, kita akan bersama-sama dalam ruangan Nurani di Labuan FM. Jadi semoga anda selamat dengan pemanduan anda, dan yang penting selamat sampai ke destinasi. Segmen destinasi menemani perjalanan anda petang ini, dan saya Faradiana akan terus menemani sampai pukul 7 malam. Niki Astria, ini dia Samar Bayangan.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Setiap hari, kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ni perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Adeh, Mak. Coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Didi, bisa mana rusulnya?
0: Bah, Mak. Kan bapa kita tu.
1: Kajap, Bah. Mama akan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor tu.
1: Kau deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, Bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Thank you.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Bersyukur dan bersabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal: Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang daripada kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah, yakni atau kurang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada setiap hamba akan kelebihan dan kekurangan dalam sesuatu perkara sebagai ujian. Menerusi ujian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai hakikat keimanan seseorang hamba. Adakah dia benar-benar bersyukur dengan kelebihan atau bersabar di atas kekurangan yang diberikan. Seorang yang benar-benar beriman akan memiliki hati yang sentiasa mengekalkan sifat syukur di atas segala nikmat dan rezeki yang dimiliki. Dia akan sentiasa menjauhi sifat hasad dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain, serta mengurangkan kerisauan hati daripada mengejar harta duniawi. Syukur dan sabar dengan ujian dan godaan duniawi seperti kemiskinan dan musibah boleh diperoleh secara memandang kepada orang lain yang lebih daif atau yang lebih rendah daripadanya. Memandang kepada seseorang yang memiliki kelebihan harta dan fizikal akan menyebabkan bertambah keinginan atau kerunsingan yang membawa kepada kedengkian dan mengikis sifat syukur. Memandang kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya, maka ia akan menjadikan seseorang itu lebih bersyukur, bertambah ketenangan dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, sifat ujub ataupun bangga diri merupakan sifat mazmumah. Seorang ulama hebat bernama Abdullah Ibnu Al-Mubarak, ketika ditanya tentang sifat ujub, beliau menjawab dengan perkataan berikut: apabila engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain, maka itulah sifat ujub. Manakala Imam Al-Ghazali rahimahullah pula menyatakan bahawa ujub ialah apabila engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Saudara sedang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menerusi surah An-Najm ayat yang ke-32, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka janganlah kamu memuji-muji dirimu bahawa kamu suci bersih dari dosa, sedangkan Allah sahajalah yang lebih mengetahui akan orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, janganlah kamu mensucikan diri kamu kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik di kalangan kamu. Sidang pendengar sekalian, untuk mengelakkan sifat ujub, terdapat beberapa cara yang boleh kita manfaatkan. Yang pertama, tanamkanlah dalam diri kita bahawa setiap amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena sentiasa ingat, walaupun sehebat mana kita, ada orang lain yang lebih hebat. Yang ketiga, lihatlah pada kelemahan diri sendiri daripada melihat kelemahan orang lain. Yang keempat, seringkali mengungkap ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam setiap kali kita mendapat pujian, iaitu hadza min fadli rabbi. Maksudnya, ini ialah limpahan kurnia Tuhanku. Dan yang kelima, buatlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat ujub ini. Semoga Allah berikan keyakinan kepada kita untuk mempertingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Iza waqa'atil waqi'ah.
4: Apabila berlaku hari kiamat itu.
3: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
3: Khafidhatun rafi'ah.
4: kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Iza

0: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.
1: Fakat.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.

0: Dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ المَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

0: Zahari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: di Labuan FM.
1: Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. 6.35 minit petang sudah ketika ini dan juga masih lagi kita bersama-sama menerusi segmen Destinasi. Dan dalam ruangan Nurani, kita dengarkan perkongsian Mutiara Kata, juga kita dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian sehingga pukul 7 malam ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda ya, kata-kata untuk hari ini. Dalam kepedihan carilah hikmah, kerana di balik setiap cobaan terdapat berkah yang tersembunyi. Jadi teruskan bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa hadapan. Mereka juga sebahagian daripada generasi yang sedang membinanya. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan golongan belia terhadap pendidikan, pekerjaan, kos sara hidup dan peluang masa hadapan?
1: Infrastruktur di Labuan ni untuk dalam belanjawan ni kami berharap bahawa akan banyak lagi ditambah daripada segi infrastruktur sukan dan juga kegiatan aktiviti belia lah. Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Untuk di Labuan pula memang sudah ada, seperti sedia ada yang Y-Hub seperti di bawah Jabatan Belia Sukan, namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususan itu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan saja aktiviti sosial tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
0: Harapan untuk peluang yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik dan masa hadapan yang lebih cerah. Belanjawan 2027, mendengar harapan, membina masa hadapan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim negaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Abang FM, suara pesisir anda merusi ruangan Nurani petang ini. Dan nampaknya dah pun sampai ke penghujung rancangan dan juga siaran Labuan FM untuk edisi Rabu hari ini, 7 Oktober 2026. Jadi apapun, terima kasih kepada anda semua kerana setia mendengarkan Labuan FM dari pukul 6 pagi okay, sampailah sekarang. Terima kasih juga kepada rakan teknik yang bertugas petang ini. 7 malam ni kami akan bawakan anda untuk mengikuti ringkas 7 malam. Dan selepas tu anda akan terus mendengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok. Terima kasih rakan-rakan Facebook yang berkongsi ucapan. Terima kasih semua dan terima kasih yang juga setia memilih Labuan FM daripada dulu, kini dan selamanya. InsyaAllah esok saya akan ke udara merusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda edisi Khamis. Dan juga insyaAllah kita akan jumpa esok. Jadi saya Farah Diana mundur diri. Tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta. Dan juga teruskan bersama Labuan FM, suara pesisir anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bagi sebuah pulau seperti Labuan, perhubungan yang lancar amat penting, terutama dalam memastikan barangan mentah dan bekalan dapat dibawa masuk dengan lebih mudah, cepat dan berterusan. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat Labuan terhadap aspek perhubungan dan pengangkutan?
1: Okay, saya berharap Belanjawan akan datang ini pihak kerajaan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Labuan, terutamanya dari segi konektiviti itulah, perhubungan untuk kita memudahkan kepada rakyat Labuan menerima, mendapat bahan-bahan ini dengan harga yang berpatutan. Sebab sekarang ini di Labuan antara tempat yang kos kehidupan yang tinggi agaknya lah di Labuan.
0: Perhubungan yang lebih baik bukan sekadar memudahkan perjalanan, tetapi turut membantu memastikan bekalan sampai, urusan perniagaan berjalan dan kehidupan rakyat tidak terganggu. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Anda sedang mendengarkan Norani, Labuan FM.

Setapa demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 46 hingga 48.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya, bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya, aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil." Qul.

Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam pada itu, ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia. Kemudian, mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran Jakim.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena adalah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernahlah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfar ni kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah di surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Bas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
6: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
3: Isu pelarian Myanmar. Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
4: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ia menghampiri 7.30 malam. Selamat malam kepada anda semua.
6: Ya, mesti dah ada yang dah sampai kat rumah, Lin. Waktu-waktu macam ni, bahagia yang dah sampai kat rumah tu.
5: Berjaya mengharungi kesesakan, lalu lintas dengan jerebunya, dengan letihnya. Nak buat macam mana kan, hari-hari kita tempuhi perkara yang berbeza-beza. Jadi bertambahlah, ya.
6: Betul, bertambahlah kan. Kita nak cerita juga untuk hari Jumaat ni, Lin. Lagi berbaki berapa hari je kalau dekat dalam National FM ni, counting day lah orang kata kan. Kita ada Belanjawan 2027 yang kita akan buat grandstand.
5: Itulah dia dekat Konti National FM bersama-sama dengan Diana Y dan juga Reza Zikri, ya. Sementara di Parlimen pula Nazif Ahmi dan juga Ijad insyaAllah akan berada di sana. Dan Belanjawan Madani kelima ini sebenarnya akan memfokuskan kepada usaha untuk membina daya tahan rakyat dan juga persiapan ekonomi masa depan yang berdepan dengan persekitaran global yang sangat mencabar.
6: Betul, ada 10 tumpuan utama Belanjawan 2027. Dari segi keadilan sosial, kosara hidup, pelindungan sosial, pendidikan dan kesihatan, perbelanjaan berorientasikan hasil, tata kelola kebajikan pekerja, usahawan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan juga keterjaminan.
5: Ya, keterjaminan yang menitik beratkan tenaga, makanan, iklim dan juga keselamatan siber. Jadi jangan lupa dengarkan kami, insyaAllah bermula pukul 2.30 petang sampai habis, di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan kupasan prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca

0: mendengarkan semoga lagu-lagu retro yang disiarkan menghiburkan hati anda, mengingatkan kembali nostalgia silam. Ya, banyak kenangan dah hidup kita ni, Hanim.
1: Betul, inilah geng kakak petang. Inilah dia. Segmen retro.
0: Tapi Hanim, kita juga suka nak ingatkan orang ramai berhati-hati sebab sekarang ni influenza semakin merebak, ya. Bukan sekadar di kalangan pelajar sekolah, orang dewasa pun ada juga yang kena. Jadi berhati-hati. Kalau anda keluar, pakailah pelitup muka.
1: Betul.
0: Kemudian sama-samalah kita menjaga kesihatan.
1: Ya, kalau rasa macam tak sihat tu, sebenarnya kan saya bagi satu tips je. Kalau demam tu sehari dah makan ubat, tak kebah, esoknya masih lagi sama, pergi jelah klinik untuk buat saringan kesihatan. Sebabnya masalah influenza ni, Lin, dia melibatkan kuarantin. Kita memang betul kena betul-betul kuarantin supaya dia tidak merebak,
0: tidak menjangkit kepada orang lain. Dan tambahan pula, kita disarankan juga, ya, untuk kerap mencuci tangan, jaga kebersihan diri kita dan berehatlah. Itu kunci untuk kita mendapatkan kesembuhan dalam setiap penyakit yang datang, ya.
1: Betul.
0: Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Alia Jalani, Mama AJ, ya, akan kembali temani anda 8 malam.
1: Dengan suara-suara dan gurauannya. Juga topik-topik berkaitan dengan pemilihan lagunya.
0: Oh, tak ada pemilihan lagu, you.
1: Oh, tak ada. Tak
0: sebab
1: ada,
0: okay, malam ni ada tilawah, hafazan, peringkat antarabangsa. Jadi, jangan lupa dengarkan malam ini di National FM. Dengan itu, saya Lin Zainul.
1: Saya Hanim.
0: Kita jumpa lagi esok dalam Geng Kakak Petang.
1: Bye.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hei, akak cakap.
2: Inilah, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
3: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
2: Ni patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama kami mulut tu.
3: Drama juga ni, Kak. Tajuk dia tahu tak apa? Ha. Troli masih kosong, duit dah tak ada.
2: Ni, kau beli barang guna sara tak?
3: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
2: Ni, akak cakap ni. Tengok label sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai tu.
3: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
2: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni. Sampai kaunter tergaru-garu kepala kau.
3: Kak, Sarah tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
2: Ya, tahun 2026. Sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar dia cakap tahu
3: ramai
2: itu.
3: Ramai juga yang dapat manfaat dia, Kak.
2: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadang ikut kategori masing-masing lah.
3: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
2: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Sara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
3: Telefon tak salah, Kak. Okay. Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
2: Tahu pun.
3: Kak, RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan sara bulanan?
2: Itu sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
3: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk akaun bank saya ya?
2: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
3: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
2: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
3: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
2: Betul lah.
3: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
2: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ha, ni, manfaatkan sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai ke rak kedai, ke meja makan.
3: Maaflah, Kak.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lin Zainul dan juga Hanim yang telah mewarnai petang anda. Dan kini, giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda, teman berteman kita pada malam ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini, berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Hadiah Bahasa Public Bank, Dewan Bahasa dan Pustaka kembali dianjurkan selepas hampir 18 tahun terhenti. Dengan edisi tahun ini menerima lebih 790 karya dan penyertaan daripada masyarakat. Program ini, platform penting, membuka ruang kepada penulis, pendidik dan pelajar memperkukuh penguasaan bahasa Melayu. Usaha memperkasa bahasa Melayu perlu melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk murid, pelajar institusi, pendidikan tinggi dan pendidik. Penganjuran nak semula mencerminkan kerjasama sektor korporat dan kerajaan dalam memperkasakan penggunaan bahasa Melayu. Edisi ini melibatkan 5 kategori dan 45 pemenang menerima pengiktirafan menerusi program berkenaan. Seterusnya, Malaysia berharap undingan terperinci mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dapat disegerakan susulan keadaan jerebu yang semakin teruk di negara ini. Presiden Indonesia beri prinsip persetujuan bantuan, perincian gerak kerja sedang dirunding antara kedua negara. Muhammad Hassan mahu perbincangan dimuktamadkan segera supaya pasukan Malaysia boleh dihantar ke lokasi dikenal pasti. Rundingan perlu menyelesaikan mekanisme operasi termasuk kaedah dan lokasi penugasan pasukan Malaysia. Malaysia sedia membantu rakan sejawat Indonesia memadam kebakaran hutan yang merebak di Kalimantan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lahang. L-A-H-A-N-G. Lahang. Lahang adalah nira atau tua.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

kata, temuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan Seri Dua Sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: malang ku jadi.
1: Udah lau tadi.
0: Kesalahan aku semacam langit ini.
1: Tambah lagi.

0: Lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Saya rasa terlalu berani.
2: Saya tak pernah nyanyi lah.

Lagu nyanyian Salmah Ismail, lagu berjudul Inang Baru. Lagu ini bertekak filem Penarik Beca yang diterbitkan pada tahun 1955. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 petang di Sabah Rima Klasik. 11 malam nanti kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu, ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus bersama saudara sehingga 12 tengah malam nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 25 Rabiul Akhir.

Aktif dan Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kasih mulai mendatang siang dan malam rasa terbayang mata berdentang kasih mulai mendatang siang dan malam rasa terbayang
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

0: Rakyat digesa menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Perdana Menteri menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman X menyatakan Belanjawan Madani ke-5 bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Jelas Perdana Menteri, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini bermula 3:30 petang. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyeru pengguna media sosial supaya tidak menyebarkan maklumat Belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Beliau nasihatkan orang ramai mengikuti perbentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
1: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menubuhkan pasukan petugas khas bagi memantau pelaksanaan projek pembangunan lempangan sungai bersepadu Sungai Golok di Kelantan, termasuk memastikan projek tebatan banjir di negeri itu dilaksanakan mengikut perancangan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, pasukan berkenaan turut memperkemas kerjasama dan penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, khususnya dalam mempercepatkan projek pengambilan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan projek.
2: Bahkan saya sendiri akan turun melihat sendiri perkembangan dan kemajuan semasa projek ini dan saya mengalu-alukan ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama saya dalam lawatan tapak projek pada hujung minggu ini.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen seliter kepada RM5.15 dan RM4.67 bermula esok. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada RM5.27 seliter. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan penerima budi 95 terus membayar RM1.99 seliter. Manakala penerima budi diesel pula kekal membayar RM2.10 seliter. MOF menjelaskan Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok susulan keadaan cerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid sepanjang tempoh penutupan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, situasi jerebu yang melanda Johor turut memberi kesan kepada aktiviti harian orang awam. Ikuti respon Nur Syahira Zulkarnain, Umar Razak dan Amiruddin Jumaat.
4: Bagi saya ganggulah sebab kita bekerja hari-hari dan saya pun ada anak kecil hantar kat taska, kan anak saya ni bawah 2 tahun, memang risikolah untuk pengudaraan tak baik dah untuk anak-anak dan diri kita juga. Antaranya kita kena berjaga-jagalah, sentiasa kurangkan keadaan dekat luar kalau boleh lah, lepas tu pakai mask di luar dan kalau boleh jaga kesihatan lah, minum banyak, minum air masak dan sebagainya.
5: Sebabkan saya kerja banyak berada di luar, kalau pemerhatian saya, kita punya pemandangan memang nampak jerebu lah sekarang. Tapi untuk dari segi kesihatan, so far tak ada efek sangat lah dekat diri. Sepatutnya kita kalau bekerja, kena kurangkan keluar daripada kawasan yang terbuka.
6: Dengan cuaca yang panas macam ni kan, jadi jaga kesihatan. Pelanggan ada masa-masa dia kurang lah. Pasal keadaan macam ni gengang kan, kita orang jaga dia, sakit-penyakit apa kan. Cuaca tak baik kan.
0: Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia kekal berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan. Kementerian Perhutanan Negara itu memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah kawasan panas tertinggi iaitu 182, diikuti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut menyebabkan jerebu rentas sempadan menjejaskan Malaysia, manakala Indonesia mengekalkan 61 unit udaranya di kawasan terjejas bagi mengelakkan kebakaran daripada tercetus semula. Sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menghuni kedudukan ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini. Lonjakan itu hadir susulan keputusan positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini dengan mencatat 3 kemenangan dan 1 seri. Sementara itu, Thailand kekal sebagai pasukan terbaik Asia Tenggara apabila naik 1 anak tangga kedudukan 93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Kejohanan Rugby Cobra 10 sebelah edisi ke-53 bakal menghimpunkan pasukan dari 6 negara di Padang Astaka Petaling Jaya pada 31 Oktober dan 1 November ini. Kejohanan 2 hari itu akan menyaksikan 12 pasukan lelaki elit dari Malaysia, Papua New Guinea, Australia, United Kingdom, Afrika Selatan dan Singapura merentap merebut kejuaraan. Presiden Kelab Rugby Cobra, Darrell Sinapa berkata, penggabungan kejohanan senior dan junior mencerminkan usaha kelab berkenaan meraihkan perkembangan sukan rugby daripada kanak-kanak yang baru mengenali sukan itu hingga pemain berpengalaman yang beraksi di pentas antarabangsa. Akhir sekali, perlumbaan motosikal dunia MotoGP bakal tampil dengan format baru bermula musim 2027 dengan memperkenalkan sesi kelayakan khas bagi perlumbaan sprint.

Sekilas Fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1

0: Jalan Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hey, akak cakap.
3: Inilah, dari tadi ni kan, akak tengok kau ambil susu, letak balik. Ambil, letak balik. Udah kenapa dengan susu tu?
4: Kak, bukannya apa saya tengah kira ni. Bukannya apa, beras dah nak habis. Telur tinggal 2 biji. Yang kesiannya sabun basuh pun tinggal buih kenangan, Kak. Oi.
3: Eh, patutlah kau tenung senarai tu. Akak ingat kau tengah hafal skrip drama. Kamit mulut tu.
4: Drama juga ni, Kak. Tapi dia tahu tak apa. Ha. Troli masih kosong, duit dah tak ada.
3: Ni, kau beli barang guna Sara tak?
4: Guna, Kak. Cuma saya selalu ambil beras dengan telur. Barang lain saya takut tak termasuk, Kak.
3: Ni, kakak cakap, tengok label Sara pada rak. Kan ada banyak barangan asas yang diluluskan. Susu ada, sabun pun ada. Tapi kenalah pilih produk yang termasuk dalam senarai tu.
4: Oh, bukan semua barang dalam kedai ni saya boleh ambil ya, Kak?
3: Bukanlah. Kedai ni ada kedai yang mengambil bahagian. Sebab tu kita kena semak dulu. Jangan penuhkan troli ni. Sampai kaunter tergaru-garu kepala kau.
4: Kak, Sara tahun ni memang dah diperluas ya, Kak? Sebab adik saya yang bujang tu pun dapat.
3: Ya, tahun 2026, Sara bulanan melibatkan 8.1 juta penerima berbanding 5.4 juta tahun sebelumnya. Ni akan dengar Rido cakap tahun itu.
4: Ramai juga yang dapat manfaat ya, Kak.
3: Memanglah. Ni termasuk penerima yang layak dalam kategori si rumah, warga emas dengan yang bujang. Tapi kadar ikut kategori masing-masing lah.
4: Patutlah jumlah adik saya tak sama dengan saya. Saya ingat sistem tersilap.
3: Mana maunya sistem tersilap. Ni semak kelayakan sendiri dekat portal rasmi Sara tu. Jangan banding jumlah dalam grup sampai bergaduh dalam telefon.
4: Telefon tak salah, Kak. Okay. Orang yang baca ni kadang-kadang cepat sangat nak buat kesimpulan.
3: Tahu pun.
4: Kak, yang RM100 untuk semua orang dewasa tu sama ke dengan Sara bulanan?
3: Itu Sara untuk semua. Ni, dia bagi sekali je. Yang kita cakap sekarang ni, Sara bulanan untuk penerima yang layak saja. Jadi dia dua bantuan berbeza tau. Walaupun pembelian tu dibuat guna MyCard kita.
4: Oh, yang bulanan ni untuk barang asas. Bukan duit yang masuk ekaun bank saya ya?
3: Ya, betul. Kau guna MyCard untuk bayar barangan yang diluluskan. Ni, sebelum beli, semak baki melalui saluran rasmi atau aplikasi MyKasih.
4: Kalau bulan ni saya tak guna semua, baki tu macam mana, Kak?
3: Baki tu kau jangan risau. Dia boleh bawa ke bulan berikutnya tapi dalam tahun yang sama. Jadi tak perlulah beli barang yang kau tak perlukan semata-mata nak habiskan baki.
4: Bagus juga macam tu. Saya boleh rancang. Bulan ni beras. Bulan depan saya boleh tambah barang yang hampir habis tau.
3: Betul lah.
4: Okey, susu yang ada label Sara ni saya ambil. Beras, telur, sabun pun dah ada. Jom ke kaunter, Kak.
3: Akak cakap, semak kelayakan, tengok baki, pilih barang yang diluluskan. Ni, manfaatkan Sara bulanan dengan bijak supaya keperluan keluarga sampai kat rak kedai ke meja makan.
4: Maaf lah, Kak.

0: anda. Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
4: Wey, mari Terengganu!

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.
5: 11.42 minit malam, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja seperti AJ ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal dengan frekuensi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk edisi yang lain. Dan hari ini merupakan 7 Oktober 2026. Dan jika anda yang menyambut ulang tahunnya hari ini, selamat ulang tahun. AJ ucapkan semoga sihat walafiat selalu, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga tahun ini merupakan tahun yang terbaik dalam hidup anda. Jadi AJ balik dulu. Assalamualaikum, bye bye. Saya tinggalkan lagu ini untuk anda. Jangan berasa duka lara, kerana Radio Nasional FM ini sentiasa menemani anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, semestinya pelbagai hiburan dan juga info-info yang terbaik dan sahih daripada berita RTM akan kami kongsikan dengan anda. Selamat malam semua. Assalamualaikum, bye bye.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026, hari Khamis. Dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit. Dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Sigapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja, penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je. Contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay, jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12:30 malam sehingga 6 pagi. Waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Game Ruang Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Game Ruang Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM3 ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai, kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 126. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali. Biar terus layan sampai pagi, Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa padam. Yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen buruh hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan cerita stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi, sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu yang sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Zat, kita ada Tokmo 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap ya, kita ada Kak Halimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul _official,
Kita ada ramai lagi. Mana yang saya dapat sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata, kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing Dalam Sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Sedih hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi, ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. National FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ini daripada kumpulan Mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluar Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena di Buai Mimpi Indah. Oh, dia selitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim? Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk, ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Geng. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik, kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada Mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamai. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafiza Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
3: FM. Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan.

0: membacakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GB dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih, saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Z Pak Ayah, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, Ana Anton, Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 tu pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula dah mula bersiap, peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di Konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya, lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-tadada, nanti dengarkan lagunya. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM sentiasa di hati. Rinduku.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas, DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manja Manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana, wajah siapa di hatimu, ya Allah minta maaf lah, wajah siapa di hatimu. Lagu ni jarang keluar di radio, semua bagus-bagus bos, jangan marah kacau bos, Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira, saya Nur Kak Enoma Isa, dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira Manja Manis dan geng Burung Hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di hati. Mira, Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Aino Jafar AJ. Dihantar good morning, have a nice day, semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM Sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat Solehadin, Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Poksula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kejap ya. Kita ada Wankin 92, Yusuf Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya, bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di hati.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Mari kita kasih bantuan bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 59 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tahu mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia, sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita, kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah? Hak adik dia cun. Halah, kerana cun ya. Nah? Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi. Adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa lagi hasad tu yang payah tu? Dia dengki, dia sekarang dia tak dapat, tak apa, janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu, Dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, Tuhan tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang sonok sangat nak bagi dia jatuh. Aku sonok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah? Dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad dengki dengan Adam. Nah? Kita tuan-tuan bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga no. Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan. Kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, al-haqdu. Satu lagi al-haqdu. Al-hasadu al-haqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba tengok baginda alaihi salam apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak menghadap aku dah, malaikat akan menghadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuai kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata tuan iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau depa apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin. Dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara. Dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok. Sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Lidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid, terima kasih Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman penghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak Bekurapak, bahasa tempatan Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Ya, Laban FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Labuan di hatiku untuk anda semua yang mendengarkan siaran Labuan FM. Suara pesisir anda pagi ini bertemankan Hebri dan juga Shima.
1: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bersua kita kembali edisi hari Khamis yang manis.
0: Betul. Kami di sini menemani anda seperti biasalah. Memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Semestinya. Sudah pun 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan kami menerusi dua frekuensi utama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz.
1: Okey, itu dua frekuensi untuk anda mendengarkan Labuan FM. Ya. Suara pesisir anda, Labuan FM 13 jam setiap hari kami.
0: Betul.
1: Bersama-sama anda.
0: Sudah semestinya. Dan sekejap saja lagi, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk hari ini yang bertajuk Perumpamaan Orang Belajar.
1: Okey, kita dengarkan seketika nanti ya.
0: Ya, jadi pada anda kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perumpamaan orang belajar. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutusku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu, ada jenis yang dapat menyerap air, yakni subur, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Dan ada tanah yang keras, lalu menahan air, sehingga dapat diminum oleh manusia. Memberi minum haiwan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan ada tanah yang permukaannya yang berbentuk lembah, yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang belajar agama, yang faham dan dapat memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, dipelajarinya dan mengajarkannya. Begitu jugalah perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Islam menggesa umatnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim lelaki dan wanita. Ilmu sangat penting dalam kehidupan, seperti air hujan yang membasahi bumi. Tanpa air, kehidupan akan menjadi sukar dan terjejas. Ilmu menjadi alat untuk pembangunan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan perlu disertai dengan petunjuk hidayah Allah. Dengannya manusia akan terdorong melakukan perkara-perkara bermanfaat dan bencikan perkara-perkara yang membawa mudarat. Ada orang yang mudah mendapat ilmu, mengamalkan ilmu serta menggunakan ilmu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang seperti ini, seperti bumi yang subur, menyerap air yang turun dan menumbuhkan tanaman untuk manfaat orang lain. Ada orang yang semasa proses pembelajaran tidak mampu menyerapkan atau menyampaikan ilmu kepada orang lain, hanya untuk diri dan ahli keluarganya. Ia tetap bermanfaat dan tidak memudaratkan orang lain. Ada juga golongan orang yang menuntut ilmu tetapi hanya dapat pahala belajar kerana tidak mampu menerima ilmu daripada proses pembelajaran tersebut, dan tidak pula mampu untuk menyampaikan kepada orang lain di atas kelemahan dirinya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, jatuh bangun Hakim Rosli featuring Aman Ram membawa kita ke pukul 6.24 pagi sudah ketika ini.
1: Sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Labuan FM Suara Pesisir anda.
0: Ya.
1: Baru 24 minit kami bersiaran untuk edisi hari Khamis hari ini.
0: Ya, Khamis yang manis jangan sinis-sinis.
1: Okey, semoga dipermudahkan semua urusan kita hari ini.
0: Betul, dan Negeri Sima di sini juga akan berusaha ya memberikan yang terbaik kepada anda untuk hari ini.
1: Ya, jadi kita saling teman berteman. Betul. Walau hanya di ruang udara. Semestinya dalam segmen Salam Padian 4 jam dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti.
0: Ya, yeah, dan seperti biasa juga kami akan kembali menemani anda dan berkongsi kepada anda, iaitu berita pilihan SP 6.30 minit pagi nanti, dan semestinya rujukan kami portal berita RTM.
1: Okey, dan pastikan anda terus bersama-sama kami di Labuan FM Suara Pesisir anda. Kami akan terus memberikan yang terbaik untuk anda juga selepas ini.
0: Ya, yeah, jadi dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labar FM, suara pesisir anda.
3: Baik, kami nak kongsikan seperti biasa dua berita menerusi rujukan kami, portal berita RTM.
2: Ya, sudah semestinya. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, kami nak kongsikan benar tepat dan dipercayai, iaitu mengenai dengan dana inovasi media sokong usaha hadapi perubahan penonton, yang mana media arus perdana termasuk televisyen, radio dan juga akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Dan menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional. Dan bagi televisyen dan radio, cabaran terbesar ialah perubahan demografi dan pengiklanan. Jika sebelum ini perbelanjaan iklan bagi kedua-dua medium itu dianggarkan 4.5 juta bilion setahun, dan jumlah tersebut kini berkurang kepada kira-kira 2 bilion, iaitu kehilangan 2.5 bilion. Dan bagaimanapun, media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Dan sehubungan itu juga, kerajaan menyediakan insentif bagi membantu syarikat media meneroka demografi baharu termasuk kalangan generasi muda. Dan kerajaan menyediakan dana inovasi media berjumlah RM30 juta untuk membantu syarikat media meneroka demografi baharu termasuk menerusi penghasilan kandungan yang sesuai untuk generasi muda, katanya. Dan perubahan daripada televisyen kepada penggunaan telefon muda alih turut mengubah cara penonton mendapatkan kandungan termasuk mencari program tertentu menerusi platform digital.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau sedar bahawa pertumbuhan ekonomi sahaja belum cukup memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos sara hidup. Justru belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Dan segala perincian akan dibentangkan esok. Semoga segala ikhtiar ini dipermudah dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Itu kata Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook semalam. Dan terdahulu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan memberikan taklimat berkaitan belanjawan Madani 2027 kepada media bagi menjelaskan hala tuju serta ikhtiar kerajaan Madani untuk rakyat.
2: Ya, baik, itu dia dua perkongsian berita PNSP yang dapat kami kongsikan kepada anda melalui portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apapun berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul, ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah dengarkan info cuaca.
3: Okey, mudah-mudahanlah hari ini mampu mengukirkan senyuman yang manis di wajah anda, walaupun kita faham situasi yang ada sekarang ini.
2: Betul.
3: Agak merungsingkan fikiran betul. Dan sebagainya. Tapi InsyaAllah kita doa yang baik-baik. Semoga keadaan di wilayah Persekutuan Labuan ini akan kembali pulih seperti sedia kala.
2: Lagi-lagi hari ini hari Khamis, kena manis-manis,
3: InsyaAllah.
2: Baik, apapun tuan-tuan, terus kekal bersama-sama dengan Ibrahim pagi ini. Dan dengarkan ini dia, Salam Padian,
3: ceriakan pagi anda.

0: Radio 1FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda di Labar FM, suara pesisir anda.
1: Ya, kita mengharapkan agar hari ini terus lagi dipermudahkan tanpa ada rasa emosi yang menekankan.
0: Janganlah macam tu, tak boleh lah.
1: Ya, kan? Tak apa, kita mengharapkan dengan mungkin dengan cuaca hujan sekarang ini sedikit sebanyak membantu kita lah kan.
0: Ya, jadi pagi ni kita nak ukir lagi senyuman itu. Walau tidak sempurna, tapi adalah lebih baik kita ukir kan.
1: Betul. Okey, baiklah, seperti biasa kami nak kongsikan, ini dia info cuaca.
0: Ya, dan seperti biasa juga rujukan kami menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Perkongsian kami nak kongsi.
1: Dan kita mulakan dengan ramalan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 8 Oktober 2026, hari Khamis. Hari ini kalau sebelah pagi, cuaca kita diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah petang dan juga malam, di Labuan ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 30 darjah Celsius.
0: Ya, bagi itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga Labuan untuk hari ini, yang mana diramalkan ya sepanjang hari ini pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari barat daya. Kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak pula 1 hingga 1.5 meter.
1: Okey. Baiklah, demikian tadi perkongsian ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Betul. Jadi kita mengharapkan apa yang anda rancang, apa jua aktiviti anda pada hari ini, semuanya baik-baik dan dipermudahkan segalanya.
1: Amin.
0: Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda di jam yang kedua. Tepat pukul 7 pagi nanti, kita seperti biasa akan mengikuti berita utama 7 pagi dan mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, jadi pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda ini yang memandu terus dengan pemanduan anda. Semoga selamat tiba ke destinasi anda.
0: Ya, di mana jua anda berada, Labuan FM terus menemani anda. Dan dengarkan, ini dia salam padian,
1: ceriakan pagi anda.

0: Javik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.

SP Info Cuaca, Inspirasi Sembang Pagi, Info Sihat, Tular Sana Sini, Cakna Bahasa dan Bicara Eksklusif. Semuanya untuk anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yeah, 8FM suara pesisir anda. 7.18 minit pagi sudah ketika ini.
1: Baik, kembali bersiaran semula bersama-sama kami Syima Hebri menemani anda dalam segmen Salam Padian untuk edisi hari Khamis yang manis.
0: Yeah, betul. Hebri Syima di sini menemani anda, bukan orang yang salah. Kami penyampai yang betul.
1: Betul. Dan pastikan frekuensi yang anda dengar ketika ini adalah yang betul. Kalau nak mendengarkan 8FM suara pesisir anda.
0: Yeah, dan semestinya dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ataupun boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Okay, dan semestinya sebentar lagi 7.30 minit pagi, kami akan sajikan, kami akan suntik kata-kata semangat untuk anda.
0: Ya, menerusi booster jiwa untuk hari ini. Apakah dia? Nantikan 7.30 minit pagi nanti.
1: Okay, jadi pastikan anda terus kekal bersama-sama kami, 8FM suara pesisir anda. Kejap lagi kita akan live juga menerusi TikTok 8FM.
0: Sudah semestinya. Jadi pada anda terus setia bersama-sama dengan Hebri Syima pagi ini dan dengarkan ini dia 8FM
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah, Kalib. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atulah, ba juga. Tapi sekali-sekala, balik.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Setiap hari, kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ni perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
3: Salam Harian.
2: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Energy.

0: Ya, yeah, Booster Jiwa di Labuan FM, suara pesisir Anda.
1: Okey, jadi sekali lagi pagi ni menerusi perkongsian motivasi Booster Jiwa, kita nak terus memberikan orang kata perkongsian, inspirasi. Semoga kita terus menjadi yang terbaik setiap hari. Sebab ada kalanya kita kalah ataupun lemah dengan emosi kita sendiri.
0: Janganlah.
1: Mesti ada yang rasa marah.
0: Kita nak setiap hari kita ada tenang, kita nak fokus, kita nak bahagia sebenarnya.
1: Semestinya.
0: Itulah hari-hari kita yang harus kita harungi sebenarnya. Okay?
1: Jadi kena ingatlah ya, emosi itu manusiawi sebenarnya.
0: Betul.
1: Marah itu normal, kecewa itu normal, sedih itu pun normal juga.
0: Okey, dan ialah emosi seperti marah, kecewa, sedih, tertekan, takut dan bimbang, itu adalah normal. Selagi kita manusia, memang semua perasaan itu kita ada, okey?
1: Ya, jadi pagi ni kita nak bawakan sesuatu untuk kita semua, untuk kami sendiri juga.
0: Betul.
1: Kena ingat-ingat apabila emosi menguasai.
0: Jadi kami nak kongsikan kepada anda, pagi ini menerusi Booster Jiwa, ada lebih kurang 4 lah perkongsian ataupun suntikan yang kami nak bagi kepada anda, ya.
1: Yeah.
0: Okey, dan yang pertama adalah mengenai dengan jangan buat keputusan ketika emosi memuncak. Bila kita marah ni kan, ataupun terlalu kecewa, kita ni akan cenderung sebenarnya bercakap dan bertindak mengikut perasaan. Jadi beri diri anda masa untuk bertenang sebelum membuat keputusan penting. Kalau hati tengah panas tu kan, jangan terus hantar atau message panjang-panjang. Itu contoh. Jangan terus buat keputusan, jangan terus cakap aku dah tak nak. Berhenti sekejap. Okey, jadi anda kena stop dulu, bagi emosi turun dulu, bagi tenang-tenang, bagi cooling down, baru fikir secara waras.
1: Betul. Kadang-kadang bila emosi tu dah menguasai, fikiran kita jadi macam tak tentu.
0: Betul.
1: Keputusan yang kita akan buat pun adalah keputusan yang sebenarnya tak munasabah.
0: Betul. Nanti ada penyesalan pula kan.
1: Risaulah.
0: Risa pula kan.
1: Kan. Okey, seterusnya apabila emosi dah menguasai, kena ingat bezakan apa yang kita rasa dengan apa yang sebenarnya berlaku. Kena ingat perasaan kita tu memang valid, memang wujudlah kan. Tapi apa yang kita rasa tu tidak semestinya menggambarkan keseluruhan keadaan. Kadang-kadang kita rasa mungkin tidak dihargai.
0: Yeah.
1: Sedangkan orang lain mungkin tak sedar pun tindakan mereka memberi kesan kepada kita. Jadi kena ingatlah, bila kita kecewa ni, semua benda tu akan nampak salah.
0: Betul.
1: Nampak tak betul. Kan. Sebab itu jangan terus buat kesimpulan ketika emosi kita ketika itu sedang meninggi, sedang mencanak-canak lah ya. Tanya pada diri, ini betul fakta ataupun cuma apa yang saya rasa je sekarang sebenarnya.
0: Ini terbawa-bawa dengan perasaan marah ke atau macam mana ni?
1: Terbawa-bawa kan.
0: Jadi kita dengan membezakan antara fakta dan juga perasaan, kita dapatlah tahu diri kita ni, juga dapat mengelakkan kesimpulan terburu-buru kan. Okey. Dan seterusnya adalah mengenai dengan luahkan. Jangan pendam tapi pilih caranya. Okey? Macam mana? Senang saja. Bila kita mengawal emosi, bukan bermaksud kita perlu memendam semuanya. Kita boleh bercakap saja, tetapi pilih masa, tempat dan bahasa yang sesuai.
1: Betul.
0: Kalau rasa-rasa masih lagi marah tu, janganlah dulu kita bercakap.
1: Tenang-tenang.
0: Karam carut pula kan. Takut kita macam tu kan. Kalau ada yang mengganggu dengan hati kita, cakap lah. Tapi cakap tu untuk menyelesaikan, bukan untuk melukakan. Kena berfikirlah secara positif juga kan. Kena berfikir secara waras. Kadang-kadang cara kita menyampaikan sesuatu lebih penting daripada apa yang kita nak sampaikan sebenarnya ini. Jadi kita nak tunjukkan kepentingan komunikasi yang matang dan juga berhemat.
1: Kena cakap tu boleh, tapi biar kena caranya.
0: Betul.
1: Okey, cakap dengan hati, bukan dengan emosi. Fikir betul secara waras. Okey. Dan bila emosi menguasai, sebenarnya kita tak boleh kawal semua perkara.
0: Betul.
1: Tapi ingat, kita boleh kawal reaksi kita.
0: Mungkin
1: ada orang mungkin mengecewakan kita. Contoh ya, situasi mungkin tidak mengikut apa yang kita harapkan. Tapi kita masih mempunyai pilihan tentang bagaimana kita nak bertindak. Di sini matang ni bukan bermaksud kita tak marah. matang ni apabila kita marah, kita tahu bila perlu diam, bila perlu bercakap, bila perlu melepaskan. Nah, itu satu tindakan yang matang. Kita tak boleh kawal semua orang, tapi kita boleh kawal diri kita sendiri sebenarnya.
0: Betul. Jadi itulah dia kan. Ha, emosi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti ataupun disembunyikan, tetapi sesuatu yang perlu difahami dan diurus dengan bijaksana ketika perasaan marah ataupun mempunyai emosi marah.
1: Kena ingat ya, emosi kita ni datang dan pergi. Tapi kita masih lagi mempunyai pilihan bagaimana nak bertindak. Kena caranya.
0: Betul.
1: Biar kena caranya.
0: Yes, lagi kita ni manusia, perasaan marah, kecewa, sedih ataupun tertekan itu adalah sebahagian daripada pengalaman manusia. Okay? Yeah. Tetapi tindakan yang dilakukan ketika mengalami emosi tersebut masih berada dalam ruang pilihan seseorang.
1: Okay. Jadi kita doakan yang terbaik untuk anda semua hari ini. Semoga kita mampu mengawal emosi kita. Ingat, betul, emosi itu datang dan pergi. Tapi dengan ilmu, dengan kesedaran, kita boleh memilih bagaimana cara untuk bertindak dengan lebih baik.
0: Yeah, kita tidak perlu menghapuskan emosi. Kita perlu belajar menguasainya supaya emosi tidak menguasai kita.
1: Okay, jadi demikian tadi perkongsian motivasi booster jiwa hari ini.
0: Yeah, jadi dapatlah satu inspirasi ataupun motivasi kepada anda pagi-pagi ini kan. Yang mungkin tengah beremosi, tidak tahu emosinya apa kan. Kan mungkin ada yang marah, ada yang gembira juga, ada yang sedih.
1: Yeah.
0: Tapi dengan perkongsian booster jiwa pagi ini, dapatlah kami sedikit sebanyak membantu anda.
1: Yeah, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, ada lagi perkongsian. Kita tengah menantikan Min kita untuk kemas kini topik sembang pagi, Min.
0: Amin. Apakah topik sembang pagi ni? Emosi juga ke, Min?
1: Jangan macam tu, Min.
0: Jangan, Min.
1: Bapak tenang, Min. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahalazim.
0: Begitulah dalam kehidupan. Banyak ujian, Min. Selagi kita manusia, ujian tu tak lari, Min. Lari, Min.
1: Kita tunggu, Min. Janji.
0: Okay, jadi pada anda, kalau bersedia bersama-sama dengan kami, kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.

0: Awak kat mana?
1: Apalah nak jadi orang sekarang ni? Sepatutnya dunia makin canggih ni, pemikiran pun semakin cerdik. Ini tak? Aduhai, kau cakap pasal apa ni Zari? Alah, pasal video yang kita tengok semalam tu lah. Ha, pasal seorang akak yang memaki hamun memalukan seorang perempuan tu.
2: Oh, pasal tu. Eh, kalau kau nak tahu Zari, itu boleh dikategorikan sebagai sindir badan atau body shaming. Menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi.
1: Ha, betul tu Syafiq. Ha, langsung tak peka dengan sensitiviti orang lain.
2: Itulah,
1: orang mungkin anggap semua tu cuma nak bergurau. Padahal diorang tak tahu sindir badan ini adalah satu jenayah.
2: Ha, itulah Zari. Sesiapa yang melakukan sindir badan atau body shaming ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588.
1: Fuh, kau ni Syafiq, kalau bab-bab akta, kau memang bijak.
2: Well,
1: dah boleh jadi peguam dah aku tengok.
2: Eh Zari, kau dengar ni. Rajin membaca banyak ilmu, jadi manfaatkanlah sebaiknya.
1: Yelah Syafiq, baguslah tu.
3: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Bagi sebuah pulau seperti Labuan, perhubungan yang lancar amat penting, terutama dalam memastikan barangan mentah dan bekalan dapat dibawa masuk dengan lebih mudah, cepat dan berterusan. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat Labuan terhadap aspek perhubungan dan pengangkutan?
1: Okay, saya berharap Belanjawan akan datang ini, pihak kerajaan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Labuan, terutamanya dari segi konektiviti itulah, perhubungan untuk kita memudahkan kepada rakyat Labuan menerima, mendapat bahan-bahan ini dengan harga yang berpatutan. Sebab sekarang ini di Labuan antara tempat yang kos kehidupan yang tinggi agaknya lah di Labuan.
0: Perhubungan yang lebih baik bukan sekadar memudahkan perjalanan, tetapi turut membantu memastikan bekalan sampai, urusan perniagaan berjalan dan kehidupan rakyat tidak terganggu. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jangan mudah percaya atau menyebarkan maklumat berkaitan belanjawan 2027 yang diterima menerusi media sosial, sebaliknya membuat semakan dengan sumber rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, pihak tidak bertanggungjawab berkemungkinan menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan.
1: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Buat perbandingan apa-apa yang disebar dalam media sosial dengan berita rasmi. Sekiranya satu kandungan itu menyatakan mendapat bantuan sebanyak sekian-sekian ringgit, semak dulu. Ada tak bernama RTM membuat laporan tentang berita itu?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Kompleks Kementerian Komunikasi di Labuan. Sementara itu, Kompleks Kementerian Komunikasi di Labuan antara saluran penyampaian maklumat yang tepat kepada masyarakat setempat. Siap pada 2019, Kompleks berkenaan dimanfaat sepenuhnya bagi memastikan maklumat kerajaan dapat disampaikan kepada komuniti Labuan mengikut bentuk dan keperluan setempat.
1: Dan saya harap dalam masa yang terdekat, Kompleks Kementerian Komunikasi di Labuan dapat memanfaatkan maklumat termasuk melalui Jabatan Penerangan dan Kementerian Kewangan untuk disampaikan kepada komuniti dalam cara bentuk yang sesuai dengan komuniti di Labuan, dan masa yang sama untuk mengenal pasti sekiranya ada projek-projek tertentu yang dinamakan dan dapat dimaklumkan kepada komuniti yang menerima manfaat itu.
0: Kompleks bernilai 95 juta ringgit itu menempatkan 4 agensi utama kementerian.